agung dan mulia. Lalu saudara dengarkan dia berkata, datanglah. Saya tanya jujur, saudara jawab, apakah saudara berani turun dari perahu itu? Banyak dari kita akan berkata dengan jujur, Yesus hadir, puji Tuhan. Tetapi untuk datanglah, itu hal yang berbeda. Makanya saya bilang Petrus ini agak lain. Dia pribadi yang unik. Ketika dia dengarkan Yesus bilang datanglah, maka pada saat yang sama dia tidak menahan kakinya. Dia turun, saudara-saudara. Dan dia apa? Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, mari kita lihat hal yang pertama tentang kepekaan terhadap suara. Ini adalah kunci. Banyak orang Kristen yang menghadapi situasi sulit, dia berseru, tapi dia tidak punya telinga yang cukup dibaharui untuk mendengarkan solusi. Itu sebabnya saudara harus punya waktu-waktu pribadi dengan Tuhan. Saudara harus punya waktu-waktu khusus dengan Tuhan. Bayangkan saudara datang ke gereja satu minggu satu kali, lalu ada 6 hari yang lain saudara di rumah tanpa saudara pegang firman Tuhan, tanpa saudara baca, dan saudara berharap melihat solusi. Tidak. Solusi itu datang dalam bentuk firman-Nya kepada kita. Amin. Doa. Baca firman. Yosua 1 ayat 8 bilang apa?

Tuhan. Saudara ketemu suatu kebenaran. Jika engkau membaca firman Tuhan dan merenungkan siang dan malam, Alkitab berkata apa? Hidupmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Masalah mungkin tidak pergi secara cepat, tetapi kepekaan kita memberikan kita menyadari bahwa ada solusi di dalam badai. Ada jalan keluar di dalam pergumulan. Katakan amin. Saya mengalami begitu banyak situasi yang tidak mudah dalam hidup saya. Tetapi saya juga belajar untuk melihat Yesus senantiasa, mengandalkan Dia. Dan saya juga belajar untuk punya telinga yang peka, mendengarkan Tuhan bicara. Saudaraku, seorang hamba Tuhan yang cukup legend, namanya Billy Graham. Dia punya satu quote yang sangat terkenal, "No Bible, no breakfast." Tanpa firman Tuhan, tidak ada sarapan pagi. Dan itu sesuatu yang menyenangkan. Saudara, coba masuk bersama Tuhan. Yesus sering bilang sama murid-muridnya, tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga satu jam saja? Amin. Pagi-pagi buta, Alkitab mencatat, Dia datang berdoa di Taman Getsemani. Saudara-saudaraku, kenapa harus pagi-pagi? Ketika itu kita punya waktu yang indah, ketenangan, ya. Kecuali kalau ada pesta di samping rumah, itu lain cerita, saudaraku. Bong bang, bong bang. Tadi malam kita tidak tidur sampai pagi karena sekitar tempat tinggal gereja ini ada orang pesta, dan itu sampai jam 4 pagi musiknya tidak selesai. Luar biasa, saudara-saudara. Dan itu ya di Kupang. Mungkin lihat kesempatan ini bagi pendengar Pro 1 dimanapun saudara berada. Jangan setel musik lewat dari jam 12 malam, apalagi di malam minggu. Hari minggu orang harus ke gereja. Amin, saudara. Saudaraku, ketika peristiwa itu terjadi, saudara bangun pagi-pagi, saudara bilang, Tuhan, ini situasiku. Tuhan, ini persoalanku. Tuhan, ini masalahku. Kapalku sedang terombang-ambing oleh angin sakal yang datang menghampiri kapalku. Tetapi di dalam peristiwa itu, Tuhan selalu hadir tepat waktu. Dan ketika Dia hadir, Dia memperdengarkan suaranya. Datanglah.

0: España. Y que sea tan de merdeca que tan de que todo así, ¿no?
1: Sama Jo. Ini hari awan sonde ada nih dia mau biru ame talalo. Iya. Kakak Ferry ketua panitia kok.
0: Ya, mau bilangin itu sudah. Pas memang orang pun terbakar kan salah.
1: Son salah. Ini panitia di mana nih? Di lingkungan kok?
0: Lingkungan RT RW 01
1: Wih, ini satu semua nih barat ini. Mantap. Nah, kira-kira kakak ketua panitia hormat ini di memperingati hari ulang tahun RI ke-81 ini kira-kira ada rancang lomba-lomba apa sah di lingkungan?
0: Terlalu banyak kakak.
1: Bisa sebut ambil satu atau dua begitu kok?
0: Tarik tambang.
1: Uh-huh.
0: Tanda pinang. Lari karung, makan kerupuk, ada macam-macam permainan atau untuk merayakan 17 Agustus.
1: Iya.
0: Terlalu banyak. Tapi yang lebih menarik itu adalah tarik tambang bersama Panjat Pinang.
1: Tarik tambang dengan Panjat Pinang. Panjat Pinang. Itu biasa lomba yang dilakukan kok setiap tahun kok atau?
0: Setiap tahun.
1: Wah. Ais dupu hadiah dong, hadiah apa yang di Panjat Pinang tuh?
0: Itu rantong itu raja apa pokoknya
1: ada macam-macam ini hanya untuk orang tua kok anak-anak juga kok ambil bagian
0: dari anak kecil sampai orang tua.
1: Wih seru tuh mah
0: itu kota kalau buat itu di itu samping sama Epat ada depan asrama polisi lama di lapangan voli itu.
1: Iya
0: yang pohon beringin besar tuh.
1: Oke.
0: Jika tugu pohon tinggi sedap misalnya sini di mana?
1: Beta biasa hanya sampai di itu patung yang DP yang ame tangan biasa mau pergi di kapan tuh?
0: Itu di cabang kapan situ?
1: Ah.
0: Di cabang kapan situ? Kapan situ?
1: Pokoknya kalau pisau itu pasti paling hanya pergi di kapan sah?
0: Pokoknya kamperot itu cabang kapan ini koton di bagian bawah tadi.
1: Oh di bagian bawah situ.
0: Nah,
1: oh iya.
0: Pokoknya di pertokoan toko mubatar.
1: Iya. Oke, ini yang pastinya apa ya? Yang paling tunggu-tunggu itu ya lomba ini ya tarik tambang ya. Itu pasti semua bakurau rame itu.
0: Bakurau rame. Yang lucunya yang unik lagi itu yang ini. Apa? Di seno bertaruh kelereng
1: itu. Betul.
0: Bergala. Nah itu ada lain politik. Taruh lompor di dalam seno bertempel ini kelereng ini.
1: Woi, panak utuh mah. Panak utuh mah.
0: Itu sudah.
1: Oke. Baik, Kak Ferry silakan mau request lagu apa?
0: Apa ada lagu itu?
1: Beta ada Hi-Fi Taman Sejati, Juicy Lucy dengan Lantas, ada Kunto Aji dengan Selaras, Liodra Gemintang Hatiku, ada Gemintang Hatiku. Oke. Okay. Salam silakan Kakak.
0: Salam sama Bapak Bor.
1: Iya.
0: Kode kepo jadi bintuni. Ela di Allah sekali di mentasi, apa ini di film ya. Familia di Akura, Tatiana, Tatiana, Madisi, Gideon di Eta dengan Mami dari Eta.
1: Iya.
0: Terima kasih waktu terunas untuk kepongki dan kalian. Shalom.
1: Shalom. Terima kasih banyak ya Kakak Ferry sudah bergabung ya jauh dari Kampung Aman Soe yang sudah bergabung di kesempatan ini. Beta mau menyapa ada Kakak Miri Dona Kakak. Selamat sore Kakak, request lagunya Jangan Ada Dusta di Antara Kita. Disiapkan lagunya. Adakah hari lomba yang menarik itu ada tarik tambang, panjat pohon pinang, tapi lebih baik itu lomba kebersihan. Oke, terima kasih untuk Kakak Hari. Kemudian ada siapa lagi nih yang sudah bergabung? Saya menyapa ada Kakak Edi Neki. Halo, selamat hari Minggu Kakak. Kakak Ismail Safu, selamat sore. Selamat gabung di Prosatu dari Kupang. Kemudian untuk Kakak Hendra Al Alfa Edison. Halo kakak juga untuk Anda yang sudah bergabung di TikTok RRI underscore Kupang. Beta putarkan dulu dua nomor lagu yang sudah di request. Ini ada Gemintang Hatiku disusul dengan lagunya Rosa featuring Bruri Marantika dengan Jangan Ada Dusta Di Antara Kita. Semoga dengan peringatan hari ulang tahun RI dengan lomba-lomba ini, jangan ada dusta di antara kita gitu ya. Hanya demi kemenangan kita mendustakan segala sesuatu. Barat.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: Bapak, itu ada stand UMKM tuh. Katong sih nggak sebentar kok.
3: Ih, nanti sah. Katong cari yang bermerek terkenal di tempat lain.
2: Di rumah nah, bapak paling semangat bilang katong harus bangga produk lokal lah. Katong harus ini, harus itu. Tapi pas ada waktu untuk dukung UMKM dong, malah lewat begitu sah.
3: Waduh, iya Jue, ternyata bangga itu bukan cuma di mulut. Nah mari Su, mau beli apa? Beli sepuasnya Su.

Rosa featuring Bruri Marantika dengan judul lagunya Jangan Ada Dusta Di Antara Kita. Oh, biasa sudah KDK 17-an begini, lomba-lomba sudah mulai dilakukan, dilaksanakan. Yang pastinya jangan ada dusta ya. Setiap lomba itu pasti ada menang ataupun kalah. Jangan Anda memakai segala cara ya, memakai kedustaan gitu ya untuk menang. Karena walaupun Anda menang, maka sian itu bukan perjuangan yang sesungguhnya gitu ya. Oke, Kakak Halena, selamat siang jelang sore Kakak, terima kasih sudah gabung. Lomba apa yang seru dan menarik yang biasanya dilombakan di hari ulang tahun Republik Indonesia? Menurut Kakak Helena adalah gigi kerupuk. Terima kasih banyak sudah bergabung di Pro 1 RRI Kupang. Ini banyak jawaban yang tadi sudah masuk, itu gigi kerupuk, nah tarik tambang, nah panjat pinang, hadiahnya radio. Itu Kak Hamdan Nurdin pun lomba ya. Kemudian yang seru juga itu ada lomba Bapak Gendong Mama Baru Lari Lompat Karung. Woi, ini namanya angka beban. Ini berani kasih jatuh, maka woi, rusak sudah ya. Baik komang pembalan, nosen tak salah. Kalau tak salah, napi urut begitu ya. Ini lomba, bukan mau dapat hadiah, aku dapat penyakit. Makasih Kakak Siska yang sudah bergabung. Beta mau menyapa lagi, ada Mama Komang. Selamat siang jelang sore Kakak. Menurut Beta itu lomba yang paling seru adalah lomba tarik tambang. Adakah di antara Anda yang pernah mengikuti lomba tarik tambang? Jujur, ini lombanya memang seru. Lombanya itu Beta akui memang sangat-sangat seru. Tapi Andi ya, habis lomba juga tepung tangan dong, itu ada yang lecet, ada yang luka. Bukan hanya tangan, sa, kau tepung kaki, kau tepung lutut dong tuh. Badarah ya, sampai kaki tangan dong lecet karena aspal kok, karena tekan batu kok, tekan tanah kok, sampai kau tepung jari-jari tangan dong, kau tepung kaki dong juga nah, ya kena luka. Tapi Andi ya, semangat 45 untuk perjuangan gitu ya, mendapatkan hadiah. Kalau dulu-dulu kotompung ya para pejuang dong, mati-matian untuk bela kotompung negara, bela bangsa Indonesia supaya bisa menang dari penjajah. Maka kotompung bisa asumsikan untuk perjuangan itu dalam sebuah lomba-lomba ya. Entah itu lomba yang berat, lomba yang ringan, lomba yang gampang, lomba yang susah ya, pastinya kotompung bisa ikut itu lomba dengan semangat penuh kemerdekaan gitu ya. Ada juga ya, terima kasih Mama Komang sudah berkomentar. Yang lain lagi silakan yang mau berbagi, kira-kira lomba apa yang seru dan menarik yang biasa dilombakan di hari ulang tahun Republik Indonesia. Beta masih tunggu untuk Anda yang mau bergabung, silakan di 0380825444 atau 8431152. Boleh juga Anda kirim

penonton di belakang suka ketawa sampai sakit perut. Lalu ada juga lomba balap karung. Ini juga bisa dibilang lomba klasik gitu ya. Masuk dalam sarung, lompat-lompat, tapi ada yang jalan, Jum. Ya, tapi yang paling lucu itu kalau lompat-lompat terus dia jatuh begitu ya. Jatuh le, bangkit lagi, lompat lagi. Ya, ini yang penting jangan menyerah. Ada juga dengan lomba tarik tambang. Ini biasanya ramai sekali ya, bukan cuma yang semangat yang mengikuti lomba, tapi penonton juga ikut batareak. Tarik, tarik, ya jangan lepas. Sekarang yang paling capek itu justru panitia, karena harus atur semua orang untuk bisa, ya jangan ambil bagian begitu ya. Karena kalau ambil bagian maka itu namanya penau ya. Ambil bagian tuh maksudnya dia bukan peserta, dia ikut tarik begitu. Itu berat ya. Halo Kak Pangeran Louis Andro, selamat sore kakak. Ini ikan dong aman kok. Bagi kotor ikan, kalau ikan ada mahal nih. Kakak Andre Luis Andre Vina, anak ganteng gitu ya, yang pemilik wilayah TTS. Halo Pak Hamdan Nurdin, kakak Fongki, lomba 17-an ini dimulai tahun berapa ya? Tahun 1946 kakak. Itu so. Kemudian kakak Ina, selamat siang, salam kenal, beta dari Surabaya asal Kupang, salam sehat dan juga tetap semangat ya. Mbak Mary, Mary siapa nih, Mary Dona kakak. Mbak Mary suka lomba gigit. Lomba gigit apa mama? Oh, lomba gigit kerupuk. Mama juga pakai lomba gigit koma deh. Kira ini lomba apa kom? Lomba gigit kerupuk dan lomba gigit sendok, dan suka nonton orang lomba tarik tambang begitu ya. Lomba tarik tambangnya di pantai. Kemana Kak Hamdan? Kau lucu. Kakak Andre, oke, lagu apa kakak? Boleh, kira-kira mau request lagu apa? Tinggal dikasih, yang penting dia lagu-lagu Indonesia. Beta son terima lagu-lagu mancanegara. Silakan yang untuk anda mau gabung, beta masih tunggu sampai di pukul 16 atau di jam 4 sore. Yang sore ini lagi duduk-duduk, senada kerja, boleh ambil HP, gabung di line telepon 0380825444 atau 8431152 untuk anda pendengar yang ingin bergabung dengan Gotong. Kira-kira lomba 17-an yang paling seru dan menarik untuk dilombakan itu kira-kira lomba apa? Langsung saja dikasih kolom komentarnya, digabung-gabung silakan. Iya, beta susah dirantau itu lagu apa ya? Kak Ben, itu beta susah dirantau itu lagu apa ya? Lagunya ini beta susah dirantau. Kayaknya seperti itu ya, tagantong lama begitu ya. Sepertinya itu. Oke, kakak Ina nanti disiapkan. Terima kasih ya Bunda Sum, selamat sore Bunda. Terima kasih Bunda sudah gabung. Mr. Tayo, diberkati selalu. Terima kasih. Dan Bunda yang mau gabung silakan di line telepon, WA dan juga SMS. Kita tunggu sampai di pukul 16 jam 4 sore.

0: Dengan Percuma Beta Susah Dirantau ya, untuk Anda yang lagi streaming di Pro 1 RRI Kupang menggunakan RRI digital ya di tanah rantau saat ini, semangat untuk bekerja di tanah rantau, semoga Anda tetap semangat ya, sehat biar suatu waktu bisa kembali ke Kupang untuk bertemu dengan keluarga tercinta. Oke, ada yang sudah bergabung, selamat sore.
1: Selamat sore,
0: kan? Iya, dengan siapa di mana?
1: Dengan Bapak Botus, Batu Beto.
0: Bapak Botus, apa kabar, Bapak?
1: Bapak Sasa.
0: Baik. Silakan, Bapak. Bapak biasa ke mana, Bapak?
1: Ya.
0: Bapak, di Batu Beto kira-kira su ada lomba-lomba apa, oh?
1: Oh, lewat. Belum nanti lomba lari-lari dan makan kerupuk dan lain-lain lagi.
0: Oh begitu ya?
1: Iya, saya belum mulai.
0: Oh belum, iya toh. Biasanya kalau lomba-lomba begitu-begitu, Sako?
1: Iya, iya.
0: Silakan Bapak.
1: Salam untuk Jona.
0: Iya.
1: Bung Bila. Bapak Emi, Bu Linda. Mbak Mary, Mbak Mary Kapalima.
0: Iya.
1: Bung Bila, Fensore. Ibu Natalia. Ada Bung Papa. Bapak Asir, Ibu Puja. Istri ya, Ibu Betty dan semua-semua saya. Oh, buat Bang Ali juga.
0: Oke.
1: Mbak Siska juga.
0: Siap. Makasih Bapak. Terima kasih sudah bergabung di Prosatria di Kupang. Beta mau menyapa juga ada kakak bungsu yang gabung di TikTok. Halo kak bungsu, apa kabar? Mau kirim salam buat kakak Lydia Chandra Riani di Bonipoi, rumahnya di Jalan Pipit nomor 11 ya. Kakak Lydia ada kirim dapat salam nih dari kakak bungsu yang bergabung dengan Kotong di TikTok sore hari ini. Silakan yang mau bergabung lagi, masih dengan topik yang sama, kira-kira pendengar menurut Anda lomba apa yang paling seru ya? Lomba apa yang paling seru untuk dilombakan begitu ya, dilombakan pada tanggal 17-an di bulan September ini, Desember bulan Agustus ini ya. Silakan Anda bisa bergabung di line telepon WA dan juga SMS sampai di pukul 4 sore, dan Beta juga masih menanti Anda yang mau gabung di TikTok juga ya. Terima kasih kakak bungsu.

Tahukah Anda, kemerdekaan Indonesia bukan hanya dijaga oleh para pejuang di medan perjuangan, tetapi juga oleh seorang wartawan.

Namanya Burhanuddin Muhammad Diah atau yang biasa dikenal dengan BM Diah. Saat naskah tulisan tangan proklamasi dianggap tak lagi diperlukan dan terbuang, BM Diah menyadari bahwa lembaran itu adalah bagian penting dari sejarah bangsa. Ia mengambilnya, menyimpannya dengan penuh tanggung jawab selama puluhan tahun, lalu menyerahkannya kepada pemerintah agar menjadi arsip negara yang dapat diwariskan kepada generasi mendatang. Tak hanya itu, sebagai wartawan, BM Diah juga mendapat tugas untuk menyebarluaskan berita proklamasi ke masyarakat, sehingga kabar kemerdekaan segera diketahui di berbagai daerah.

0: Pendengar, demikian lagu dari Coklat Bendera sudah mengantar kita di pukul 15.37 menit waktu Indonesia Tengah. Ya, pendengar sekarang, Katong mungkin coba pikir ya, untuk lomba tanggal 17-an, ya Sony harus yang itu-itu sah. Katong bisa bikin lomba yang lebih kreatif, misalnya lomba joget berpasangan, begitu ya, apalagi lomba tebak lagu nasional, itu juga bagus ya. Oke, ada yang sudah gabung. Halo, selamat sore.
1: Halo, selamat sore Kak Pongki.
0: Sore, dengan siapa di mana?
1: Dengan Opa Emi di Tilong, Kak Pongki.
0: Apa kabar, Opa?
1: Saya kabarnya sudah molek,
0: Kak Pongki. Sudah molek, Opa, ya. Cituhan. Iya. Opa, kira-kira lomba yang seru, lomba yang menarik, memperingati hari ulang tahun kemerdekaan RI ke-81 ini, kira-kira yang terpikirkan itu lomba apa?
1: Yang paling menarik, yang paling seru
0: satu, itu dua masuk jadi satu juga boleh.
1: Oh, kalau menurut saya ada tiga kepungkian.
0: Oh, ada tiga. Itu lomba-lomba apa San?
1: Itu panjat pinang satu kepungkian.
0: Panjat pinang, kemudian?
1: Iya. Yang kedua lomba apa itu sepak bola wanita pakai daster.
0: Oh, yang main tuh bapak-bapak kok atau mama-mama dong?
1: Mama dong, Kak Pongki.
0: Kalau mama masih biasa pakai daster, nah kasih ke bapak,
1: sah. Iya, tapi itu beda kalau lo pakai daster baru main bola, Kak Pongki.
0: Nah, oh, baik.
1: Domba tarik rambut, nah, domba tarik baju, nah.
0: Itu dia lari di mana semua di situ,
1: nah. Semua di situ. Bola bola di mana semua?
0: Di semua di situ, iya. Yeah.
1: Itu kalau ya tidak dapat bola terus tarik yang lain dapat rambut. Ya terus yang ketiga itu Kak Pongki.
0: Lomba apa leh?
1: Lomba ini suami dongko istri Kak Pongki.
0: Suami dongko istri.
1: Ya.
0: Weh, itu kalau istri yang
1: istri yang pae-pae lo Kak Pongki dan bapak yang kurus-kurus dong peot-peot.
0: Itu kasih menang sih yang ya barang alus-alus dong. Memang itu baik jodoh, hanya anda kalau tika mulut kena ju berat.
1: Itu yang paling menurut yang paling menarik itu.
0: Oke, siap Opa, terima kasih Opa sudah gabung. Silakan Opa, mau request lagu apa? Beta ada lagu dari Sandi Sandoro, Tak Pernah Padam, Samson, Naluri Lelaki, ada Seventeen dengan Hal Terindah, kemudian Si dengan Jomblowati.
1: Seventeen,
0: oke deh.
1: Apa Hal Terindah?
0: Hal Terindah, benar.
1: Iya, iya. Jadi kotong yang itu yang indah-indah
0: sekarang. Yang indah-indah sah itu dia.
1: Yang indah-indah, yang indah-indah tapi bikin kotong ketahuan itu.
0: Nah, oke, Opa, silakan. Ya?
1: Salam buku kotong.
0: Oh, boleh.
1: Oh ya, pertama waktu itu saya di satu seto. Kemudian ada kunci di kampung Amasoe.
0: Iya.
1: Dari sini ada bangsi di Bauteri di Maroke. Saya pindah di Bogor, kemudian saya di Pulutoli, ada Bang Andi di apa ya di Bengkulu,
0: yeah.
1: Kemudian dari situ ada Papua, ada Putra Tengah di Papua.
0: Okay. Oke. Siap Papa.
1: Ya, Kak Pongki selamat sore, selamat bertugas, selamat berkat selalu. Sudah molek Neu Itabasan.
0: Sudah molek Neu Itabasan untuk Opa dan semua pendengar yang sudah bergabung di FM 94.4.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Tahukah Anda kalau di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia? Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.

Naluri Lelaki, ya ini lagu mengantar kita sudah di pukul 15 lebih 51 menit waktu Indonesia Tengah. Jadi sebenarnya untuk lomba ini kalau dibikin kreatif ada beberapa lomba yang mungkin ini bisa jadi planning buat Anda gitu ya. Yang bisa dimasukkan dalam list ada lomba estafet sarung, lomba over bola pakai kardus ataupun sendok begitu ya. Kalau Anda kira-kira lomba baru apa yang Anda mau bikin? Ya, boleh dikasih ide. Lomba untuk semua umur, ya ini bisa untuk anak-anak, lomba makan kerupuk, lomba estafet kelereng, tebak gambar, lomba mewarnai dengan tema kemerdekaan. Kalau untuk remaja, futsal bagus, lomba karaoke, lomba cerdas cermat, estafet sarung, lomba buat konten kreatif juga ini bagus buat anak-anak kita ya. Untuk mama-mama, lomba merias pasangan, lomba joget berpasangan, tebak lagu, lomba memasukkan benang ke dalam jarum ya. Untuk bapak-bapak itu ada lomba tarik tambang, lomba joget balon, estafet air. Itu pasti dijamin ya, lomba-lomba itu bakal seru dan juga itu lomba yang paling ditunggu-tunggu. Terima kasih pendengar untuk Anda yang sudah berkomentar ya, dengan komentar-komentar Anda yang sangat luar biasa-biasa di luar, yang pastinya ini lomba-lomba yang sudah rutin kita lakukan ya. Dan kita berharap untuk Anda yang menyiapkan diri untuk mengikuti lomba ya, masukkan ya, semangat yang baru biar Anda bisa berhasil dalam setiap lomba ataupun pertandingan yang akan dilaksanakan di bulan Agustus ini. Beta tuntaskan sampai di sini saja untuk request and sharing. Sekali lagi terima kasih dan hormat merdeka untuk Anda ya, sudah bergabung di program Masatu RRI Kupang. Selamat sore ya, dan jangan lewatkan masih ada informasi-informasi terkini yang bakal dihadirkan untuk Anda.

0: Penumpang sore ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1, RRI Kupang. FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380

0: Danau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.

sejarah koperasi di Indonesia sebenarnya bermula dari aksi heroik seorang pejabat daerah melawan rentenir. Jadi gini, mundur ke tahun 1886 di Purwokerto, ada seorang patih bernama R. Arya Wiryaatmaja. Beliau merasa sedih melihat rekan-rekan sekerjanya, sesama pegawai negeri, menderita karena terjerat utang rentenir yang bunganya selangit. Nah, demi menolong mereka, Pak Patih ini akhirnya nekat mendirikan bank khusus untuk para pegawai negeri di Purwokerto. Cita-cita mulia ini kemudian dikembangkan lebih lanjut dan diubah menjadi sistem koperasi yang kita kenal sekarang. Jadi dari dulu, koperasi itu memang lahir sebagai pahlawan untuk bantu kesejahteraan rakyat, bukan untuk menguntungkan rentenir.

0: Minyak tanah habis, Li.
1: Kok bisa?
0: Dari kemarin becar ini susah sekali mau dapat nih.
1: Sama Ju Usi. Kok Bita ada baca berita bilang stok ada?
0: Aduh, heran nih. Kalau memang ada nadep minyak di mana?
1: Mungkin di puminya lagi istirahat di gudang-gudang orang, oh.

0: Aduh, kalau satu orang menimbun, kasihan tuh ada keluarga yang sun bisa masak.
1: Itu su.
0: Ada usaha kecil juga yang terganggu. Bahkan lihat sa, kebutuhan sehari-hari juga jadi terhambat tuh.
1: Betul usie, cari untung boleh, tapi jangan sampai bikin orang susah.
2: Ketersediaan energi adalah tanggung jawab bersama. Gunakan dengan bijak, peduli sesama.

Mendengarkan voice-nya Pongki di sore hari ini. Kalau ada tetangga yang sedang urus sertifikat tanah lalu minta Ketong tanda tangan persetujuan batas tanah, ya Ketong harus bijak dulu ya, karena Menteri PPN Kepala Bappenas M. Nur Marzuki mengingatkan tanda tangan persetujuan batas tanah bukan sekadar formalitas. Itu bisa jadi bagian penting dalam administrasi dan pembuktian kepemilikan tanah. Sebelum Ketong tanda tangan, ya Ketong harus lihat dulu secara langsung di mana batas tanah di lapangan, cek patoknya, kemudian cek luasnya, dan pastikan sudah ada bagian tanah milik Ketong yang masuk dalam bidang tanah tetangga. Jangan karena rasa sonde enak dengan tetangga atau mau bantu supaya proses sertifikasi cepat lalu Ketong tanda tangan begitu sah. Dalam administrasi pertanahan ada yang disebut dengan asas kontradiktur delitimasi, yang artinya apa? Ya artinya bahwa batas tanah ini harus diketahui dan disepakati oleh pemilik tanah yang berbatasan. Yang pastinya sekali lagi bahwa sebelum Ketong tanda tangan, baca dan pahami dulu dokumennya, cek batas tanahnya, kemudian baru kasih persetujuan kalau memang itu sudah sesuai.

0: tulang siapa lebih banyak, orang dewasa atau bayi?
1: Ya, tahukah Anda kalau bayi yang baru lahir ternyata punya tulang lebih banyak dari orang dewasa? Bayi yang baru lahir memiliki hampir 100 tulang lebih banyak dibanding orang yang sudah dewasa. Tepatnya, bayi yang baru lahir memiliki 300 tulang, sedangkan orang dewasa hanya punya 206 tulang. Seiring mereka tumbuh besar, tulang-tulang kecil pada tengkorak, tulang belakang, tulang pinggul, tulang dada, dan tangan serta kaki yang awalnya tulang rawan, nantinya akan menyatu menjadi satu kesatuan kerangka yang utuh. Jadi jangan heran kalau si kecil terlihat begitu lentur dan luar biasa. Canggih ya proses alami tubuh kita.

0: udah salah antrian nih.
1: Salah antrian? Enggak tuh. Memangnya kenapa?
0: Dibaca dong pengumumannya.
1: Ini kan antrian untuk BBM bersubsidi.
0: Masa kendaraan elit gini pakai BBM subsidi? Apa kata dunia?
1: Apa? Salah alamat dong BBM subsidinya.
0: Nyasar ke yang tidak berhak.
2: Jangan sampai salah alamat. BBM subsidi untuk yang berhak. Gunakan sesuai aturan agar tepat sasaran, adil dan bermanfaat untuk semua.

Ya, peringkat Pro 1, siapkan diri Anda untuk menjadi bagian dari kemeriahan RRI Kupang Fest 2026 yang akan digelar pada tanggal 15 sampai 17 September 2026. RRI Kupang Fest menghadirkan beragam kegiatan seru dan menghibur mulai dari pagelaran budaya, konser musik, pentas seni, bazar UMKM, kegiatan sosial hingga berbagai lomba menarik yang dapat diikuti oleh seluruh masyarakat. Ajak keluarga, sahabat, dan komunitas Anda untuk ramaikan pesta rakyat persembahan RRI Kupang. Dan kabar baik lagi untuk Anda yang memiliki bakat bernyanyi, pendaftaran Bintang Radio RRI Kupang 2026 resmi dibuka sampai di tanggal 30 Agustus. Wujudkan impian Anda, tampil di panggung bergengsi dan tunjukkan suara terbaikmu. Daftarkan diri sekarang juga melalui website bintangradio.rri.id. Dan untuk info lebih lengkap, silakan Anda ikuti akun Instagram @rri_kupang ataupun hubungi admin di WhatsApp 0851-9009-5995. RRI Kupang Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

0: telepon di 0780.
1: Pak. Iya, Ma.
2: Kepala saya pusing. Berdenyut juga dari tadi.
1: Ah, paling kurang minum air. Nanti juga hilang.
2: Bapak kemarin juga bilang leher kaku. Jantung juga berdebar.
1: Iya sih. Tapi jangan suruh saya tensi ya. Takut, Ma.
2: Heh, takut tensi? Emang alatnya gigit, Pak?
3: Oh, no.
1: Bunyinya saja sudah bikin saya deg-degan, Ma.
2: Lah, lebih deg-degan kalau hipertensi dibiarkan, Pak.
1: Memang penting ya?
2: Iyalah, Pak, penting. Cuma sebentar dan tidak sakit. Sekarang juga bisa cek gratis juga.
1: Gratis?
2: Iya, Pak. Dari program pemerintah. Namanya Cek Kesehatan Gratis. Kita masyarakat diminta untuk memanfaatkan program itu. Jadi, selagi masih gratis, ayo Pak, kita ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat.
1: Wah, mantap itu. Mumpung gratis, kita cek sekarang saja ya, Ma.
2: Nah, itu baru suami pinter.
1: Ternyata, yang bikin takut itu pikiran sendiri ya.
2: Makanya jangan takut cek sebelum terlambat.

teknologi kecerdasan artifisial atau AI makin dekat dengan dunia pendidikan. Pemerintah Indonesia sudah terbitkan pedoman penggunaan AI di sekolah dan lingkungan belajar supaya teknologi dimanfaatkan secara sehat, aman, dan bertanggung jawab. Melalui aturan SKB 7 Menteri, penggunaan AI atau aplikasi penjawab otomatis tidak dianjurkan untuk anak usia PAUD sampai sekolah dasar. Tujuannya supaya anak usia PAUD sampai sekolah dasar tetap berkembang melalui proses berpikir, berdiskusi, dan belajar mandiri, bukan hanya menerima jawaban instan dari mesin. Di keputusan bersama ini juga diingatkan pentingnya membatasi durasi penggunaan layar pada anak untuk mencegah ketergantungan digital, gangguan fokus, dan risiko perundungan cyber. Bagi guru dan orang tua, AI diharapkan menjadi alat pendukung pembelajaran, misalnya membantu mencari referensi atau menyusun ide, bukan menggantikan kreativitas dan kemampuan berpikir kritis siswa. Teknologi akan terus berkembang, tapi karakter, etika, dan kemampuan berpikir tetap

Ya, peringkat Pro 1 perguruan tinggi sekarang sudah cukup hanya kasih kuliah, kasih tugas ataupun mahasiswa selesaikan sendiri. Wakil Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Fauzan bilang kampus harus mampu memberikan kepastian dan harapan bagi mahasiswa, termasuk membantu mahasiswa supaya bisa lulus tepat waktu, mandiri, dan siap masuk dunia kerja. Artinya bahwa ukuran keberhasilan kampus bukan cuma dari apa yang terjadi dalam ruang kuliah, tetapi juga ini dari kompetensi yang mahasiswa bawa setelah lulus. Kampus juga didorong untuk lebih berani berinovasi dan bekerja sama dengan dunia industri supaya ilmu yang didapat mahasiswa benar-benar sesuai dengan kebutuhan dunia kerja dan juga masyarakat. Selain itu, pendengar, prestasi mahasiswa baik akademik maupun non-akademik perlu dihargai dari sebagai bagian dari proses pembentukan kompetensi dan karakter. Jadi yang pastinya bahwa kampus tidak hanya urusan soal administrasi, tapi juga jadi tempat yang buka jalan supaya mahasiswa yang lulus ini punya kemampuan yang siap dipakai, siap kerja, dan siap untuk berkarya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di RRI.
2: Siapa sih yang mau hidup miskin selamanya? Tapi sadar tidak, ada kebiasaan yang tanpa kita sadari justru mewariskan kemiskinan. Pertama, menganggap sekolah tidak penting. Padahal, pendidikan adalah kunci membuka peluang hidup yang lebih baik. Kedua, gaji habis buat gaya. Gajian hanya numpang lewat. Tabungan, nol. Ketiga, berutang untuk hal yang tidak penting. Ini bukan membuat maju, malah makin terjebak. Dan terakhir, mental pasrah tidak mau berubah. Padahal, masa depan bisa diperbaiki kalau kita mau hidup, belajar, dan bertumbuh. Yuk, putus rantai kebiasaan ini. Mulai dari sekarang, untuk hidup yang lebih baik demi masa depan keluarga.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, sore ini Beta hadirkan informasi cek fakta. Beredar sebuah unggahan berisi tautan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim adanya program bantuan pangan berupa beras 30 kilo, minyak goreng dan telur dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Faktanya, klaim tersebut tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, tautan yang dibagikan tidak mengarah ke laman resmi Cek Bansos Kemensos di cekbansos.kemensos.go.id. Pengusulan calon menerima bantuan sosial hanya dilakukan melalui fitur usul pada aplikasi resmi Cek Bansos atau melalui pemerintah daerah untuk selanjutnya diverifikasi sesuai dengan data tunggal sosial dan ekonomi nasional DTSN. Penetapan penerima bantuan dilakukan berdasarkan hasil verifikasi tersebut, sedangkan penyalurannya dilaksanakan oleh Perum Bulog sesuai dengan penugasan dari Badan Pangan Nasional. Info tadi Beta kutip dari komdigi.go.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: RRI Kupang, RRI ND, dan RRI Attambua.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Sejumlah peristiwa penting dan menarik terjadi di NTT selama sepekan. Beberapa peristiwa tersebut kami himpun dalam rangkuman berita disampaikan reporter Alotani.

0: Inilah rangkuman NTT Sepekan edisi Minggu 9 Agustus 2026 bersama saya Alotani. Mendukung kesejahteraan masyarakat, Brimob Dapolda NTT memperbaiki jembatan penghubung sejumlah wilayah di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Informasi berikut disampaikan rekan Vence Sakarias.
1: Satuan Brimob Polda Nusa Tenggara Timur kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan perbaikan jembatan penghubung di sejumlah wilayah di Nusa Tenggara Timur seperti di Kabupaten Sumba Barat Daya, Kabupaten Manggarai, dan Kabupaten Timur Tengah Selatan. Kegiatan dilaksanakan oleh personil Kompi 2 Yon B Pelopor Satuan Brimob Polda Nusa Tenggara Timur merupakan bagian dari implementasi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kabitumas Polda Nusa Tenggara Timur Komisaris Besar Polisi Henry Novika Chandra menyampaikan kegiatan tersebut merupakan bentuk nyata kehadiran Polri di tengah masyarakat, tidak hanya dalam menjaga ketertiban dan keamanan, tapi juga membantu mengatasi kesulitan warga. Perbaikan jembatan adalah wujud kepedulian dan pengabdian Polda Nusa Tenggara Timur. Polri hadir bukan hanya sebagai penegak hukum, tetapi sebagai mitra dan pelayanan masyarakat.
2: Menjadi kunci utama dalam menciptakan situasi kamtibmas yang aman, damai, dan kondusif di seluruh wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Polda NTT berkomitmen untuk terus meningkatkan profesionalisme, transparansi, dan kualitas pelayanan publik, serta responsivitas dalam menghadapi berbagai tantangan kamtibmas. Dengan semangat kebersamaan, Polda NTT optimis dapat mewujudkan lingkungan yang aman dan nyaman guna mendukung pembangunan daerah serta kesejahteraan masyarakat Nusa Tenggara Timur.
1: Lebih lanjut disampaikan Kabitumas bahwa kegiatan sosial kemasyarakatan seperti ini akan terus digalakan sebagai bagian dari program kerja Polda Nusa Tenggara Timur memperkuat sinergi dengan masyarakat. Kegiatan ini menjadi bukti nyata bahwa Satuan Brimob Polda Nusa Tenggara Timur tidak hanya sigap dalam tugas operasional, tetapi juga peduli tanggap terhadap kebutuhan sosial di wilayah Nusa Tenggara Timur.
0: Warga Kelurahan Kayu Putih mengeluhkan dugaan ketidakberesan dalam pelayanan di salah satu pangkalan minyak tanah yang belum genap satu tahun beroperasi. Keluhan tersebut muncul karena distribusi minyak tanah dinilai tidak berjalan secara adil dan tidak sesuai harapan masyarakat yang telah terdaftar sebagai penerima. Adi, salah seorang warga, menyebut pada Sabtu 25 Juli 2006, minyak tanah tiba di pangkalan sekitar pukul 14.00 WITA. Akan tetapi pelayanan kepada masyarakat kerap baru dilakukan pada malam hari, bahkan dalam beberapa kesempatan, warga mengaku harus menunggu hingga 2-3 hari setelah minyak tanah tiba untuk memperoleh jatah. Selain keterlambatan pelayanan, menurutnya, warga yang telah mengumpulkan berkas sejak proses pembukaan pangkalan mengaku justru sering tidak mendapatkan minyak tanah. Nah, mereka menduga distribusi lebih dahulu diberikan kepada pembeli yang menggunakan jerigen berukuran besar sehingga warga sekitar tidak lagi memperoleh jatah. Adi juga mempertanyakan takaran minyak tanah yang diterima karena isi yang diperoleh diduga tidak mencapai 5 liter meskipun pembayaran tetap dilakukan dengan harga untuk 5 liter penuh. Masyarakat berharap instansi terkait segera melakukan pemeriksaan terhadap mekanisme penyaluran di pangkalan tersebut agar distribusi minyak tanah dapat berlangsung secara tertib, adil, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Rapat koordinasi para camat lurah di Kabupaten Kupang merupakan upaya sinergi lintas sektor untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Kupang. Berikut laporan Andri Iskandar.
3: Rapat koordinasi camat, lurah, kepala desa, dan kepala puskesmas digelar di Gor Komitmen, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, Senin 3 Agustus 2026. Dalam arahannya, Bupati Kupang Yusuf Lede menyampaikan bahwa rapat koordinasi menjadi forum strategis untuk menyamakan persepsi, mengevaluasi program kerja, serta memperkuat kolaborasi antara pemerintah daerah, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, dan seluruh pemangku kepentingan. Ia mengatakan, keberhasilan pembangunan daerah hanya dapat dicapai melalui koordinasi yang kuat dan komitmen seluruh perangkat pemerintah hingga tingkat desa.
4: Di tiap kecamatan itu harus dibayarkan Pak Sekda. Ya, kita kemarin itu ada kesalahan. Itu tidak boleh lagi orang tak usah KTP di kabupaten. Karena kita terlalu jauh. Ini masyarakat ini kalau terlalu jauh nanti susah. Akhirnya malas untuk urus. Gara-gara malas untuk urus nanti hak-hak mereka juga hilang. Misalnya kata admin yang kurang lengkap maka mendapatkan PKH dan lain-lain, anak-anak dapat beasiswa, itu sulit.
3: Sementara itu, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang, Imade Supriyadi, meminta pemerintah desa mempercepat pendataan bidang tanah untuk mendukung keberhasilan program pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL.
5: Ini sebenarnya bapak-bapak kepala desa yang mendapatkan penetapan lokasi PTSL ini mohon disegerakan, ya, dipercepat untuk pendataannya. Permasalahan yang mungkin yang saya tangkap menurut analisa saya bahwa di pemerintahan desa belum tersedianya atau masih minim data pertanahan. Satu berupa peta persil bidang tanah. Ya.
3: Rapat koordinasi ini diharapkan menjadi langkah-langkah konkret dalam memperkuat tata kelola pemerintahan, meningkatkan pelayanan publik, serta mendukung percepatan pembangunan di Kabupaten Kupang. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andre Iskandar, RRI Terus Mengudara, untuk Indonesia.
0: Keterbatasan kuota minyak tanah bersubsidi masih menjadi persoalan di tingkat pangkalan. Pihak pangkalan minyak tanah, Stefanus Manafe, mengungkapkan bahwa jatah yang diterima saat ini belum mampu memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat di wilayah pelayanannya. Saat ini, Stefanus memperoleh alokasi 3 drum minyak tanah per minggu atau sekitar 12 drum per bulan. Kuota tersebut didistribusikan kepada warga di 3 wilayah, yakni RT 4, RT 5, dan RT 6. Setiap warga berhak membeli 10 liter minyak tanah. Untuk menghindari antrian panjang dan tudingan adanya warga yang tidak kebagian, Stefanus menerapkan sistem pembagian kupon secara serentak. Ia menjelaskan bahwa penyaluran minyak tanah mengikuti jadwal agen yang masuk setiap hari Rabu sebanyak 4 kali dalam sebulan.
6: Dulunya saya ini 5 drum, bukan 3. Minyak tanah ini musiman juga. Jadi dia tidak bilang tiap harinya, tiap bulan itu laku habis-habis. Ada kan 5 drum saya dapat dulu. Satu drum, satu minggu tidak habis. Itu pun belum ada banyak yang memakai gas. Nah sekarang kalau saya meminta tambah kuota lagi naik 4 apa, nanti kalau terjadi lewat begitu yang kena saya juga. Dari agen, kita kan kontraknya kan 4-5 drum. Habis tidak habis. Kewajiban lu tersambil. Nah ini yang jadi masalah buat ketum pangkalan. Kalau tidak habis, terus kita mau ambil taruh di mana? Untuk minta mandat tambah kuota, tidak mau lagi. Cukup, 3 saja.
0: Stefano juga menyampaikan bahwa sistem kupon merupakan cara paling efektif agar distribusi minyak tanah bersubsidi tepat sasaran. Ia juga memastikan tidak melayani pembelian dari luar wilayah. Seluruh penerima kupon telah terdata berdasarkan kartu keluarga atau KK berasal dari RT 4, RT 5, serta RT 6 wilayah setempat. Mempertimbangkan faktor keseimbangan jumlah penduduk dan kuota, pemerintah Kota Kupang mengusulkan penambahan kuota minyak tanah bersubsidi kepada BPH Migas melalui Pertamina. Selengkapnya, reporter Alfred Sengge melaporkan.
7: Pemerintah Kota Kupang mengusulkan penambahan kuota minyak tanah bersubsidi kepada BPH Migas melalui Pertamina. Usulan ini didasarkan pada hasil pengawasan Satgas BBM yang menemukan ketidaksesuaian distribusi di 6 kecamatan 51 kelurahan. Sementara kuota yang diterima Kota Kupang dinilai sudah tidak sebanding dengan pertumbuhan penduduk dan kebutuhan masyarakat. Selain mengusulkan tambahan kuota, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Kupang juga melakukan pemetaan ulang sekitar 900 pangkalan yang saat ini dilayani 5 agen. Kajian dilakukan berdasarkan jumlah penduduk, luas wilayah, dan tingkat konsumsi untuk memastikan pemerataan layanan di setiap kelurahan.
8: Ya, itu perlu ada pengkajian betul dan analisis betul. Dan kami sementara yang sudah dikerjakan itu adalah pemetaan. Pemetaan pangkalan di setiap kecamatan, maupun di setiap kelurahan. Begitu dulu. Setelah itu baru nanti dihitung. Hitung dulu, memperhatikan jumlah penduduk, luas wilayah, dan kebutuhan masyarakat atau konsumen itu sendiri. Baru bisa tahu kira-kira penambahan pangkalan itu.
7: Komisi 2 DPRD Kota Kupang menyatakan dukungan terhadap langkah tersebut. DPRD menilai penyesuaian kuota menjadi kebutuhan mendesak agar pasokan minyak tanah bersubsidi mampu mengikuti pertumbuhan penduduk serta mencegah kelangkaan di tingkat masyarakat.
9: Kami sebagai DPRD sangat mendukung langkah yang diambil oleh pemerintah Kota Kupang. Terlebih juga dengan penataan terkait pangkalan yang tersebar di wilayah Pemerintah Kota Kupang.
7: Pemerintah Kota Kupang berharap usulan penambahan kuota segera mendapat persetujuan DP Migas. Dengan dukungan pemerintah, Pertamina dan DPRD, penataan distribusi diharapkan mampu memperkuat ketahanan pasokan minyak tanah bersubsidi bagi masyarakat Kota Kupang. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alfred Sengge, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Sejumlah pemilik pangkalan minyak tanah di Kota Kupang mengeluhkan praktik pembelian berulang oleh oknum yang diduga menjual kembali minyak tanah dengan harga lebih tinggi. Mereka berharap pemerintah memperbaiki sistem distribusi dan meningkatkan pengawasan agar pasokan lebih merata. Berikut laporan Andre Iskandar.
3: Sejumlah pemilik pangkalan minyak tanah di Kota Kupang mengeluhkan praktik pembelian berulang oleh oknum yang diduga menjual kembali minyak tanah dengan harga lebih tinggi. Sumarni, pemilik pangkalan minyak tanah di Kelapa Lima, Kota Kupang, mengatakan kelangkaan yang dikeluhkan masyarakat tidak hanya dipengaruhi keterbatasan kuota, tetapi juga adanya pembeli yang berpindah-pindah ke beberapa pangkalan untuk membeli minyak tanah dan menjualnya kembali dengan harga yang lebih mahal. Menurutnya, distribusi yang dilakukan secara bergantian antar pangkalan turut membuka peluang praktik tersebut. Ia berharap jadwal distribusi ke sejumlah pangkalan dilakukan secara bersamaan serta kuota minyak tanah untuk masyarakat dapat ditambah.
10: Turunnya tidak bersamaan tiga pangkalan ini, misalnya hari ini turun di bawah, antrinya di bawah. Besoknya di saya nanti datang lagi di sini, nanti di bagian sana, mereka ke sana lagi gitu. Jadi kalau bisa yang tiga ini turunnya bersamaan. Yang dua satu RT, yang satunya berdekatan cuma RT sebelah. Tapi berdekatan ini, antri aja kalau dapat ya dapat, kalau tidak ya sudah.
3: Sementara itu, Tin, pemilik pangkalan lainnya meminta pemerintah memperketat pengawasan terhadap penyaluran minyak tanah di tingkat pangkalan.
11: Coba pemerintah turun tertibkan pangkalan-pangkalan yang ada, karena ada banyak keluhan bahwa dong ini di samping pangkalan rumah memang di sekitar pangkalan, tapi jarang susah dapat minyak. Sedangkan dong lihat-lihat nih ada separuh yang datang bahwa banyak sih jadi gendong, tapi dilayani, tapi ada orang lain yang pangkalan itu, begininya sana ada lagi.
3: Para pemilik pangkalan berharap evaluasi distribusi, penambahan kuota, dan pengawasan yang lebih ketat dapat memastikan pasokan minyak tanah bersubsidi tepat sasaran dan mudah diakses masyarakat Kota Kupang. Dari Kupang, Nusa Tenggara.

0: memperkuat pengawasan terhadap distribusi di lapangan. Ia menambahkan, Pertamina akan terus melakukan monitoring berkala ke pangkalan, memastikan penyaluran minyak tanah diprioritaskan bagi masyarakat yang berhak menerima subsidi, serta mengawasi penerapan harga sesuai head agar manfaat subsidi dapat dirasakan secara optimal. Selain memastikan pasokan minyak tanah bersubsidi tetap tersedia, Pertamina juga menyampaikan bahwa ketersediaan LPG non-subsidi di tingkat agen maupun outlet di Kota Kupang berada dalam kondisi aman sehingga masyarakat memiliki alternatif energi sesuai kebutuhan. Pertamina Petraniaga menghimbau masyarakat agar bijak menyikapi informasi yang beredar dan tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum terverifikasi. Kehadiran Sekolah Garuda di Kota Soe disambut antusias masyarakat Kabupaten Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur. Warga menilai Sekolah Unggul Garuda tersebut menjadi penyemangat bagi orang tua, guru, dan pemerintah daerah untuk mempersiapkan generasi muda agar mampu bersaing meraih kesempatan belajar di Sekolah Garuda. Warga Kabupaten TTS, RT 8, RW 3, Kelurahan Ebesa, Jibril Tobe kepada RRI merasa bangga atas hadirnya Sekolah Garuda di Kota Soe. Menurut Jibril Tobe, secara pribadi ia sangat mendukung pembangunan Sekolah Garuda yang masih berproses dan telah memulai tahun ajaran baru yakni 2026-2027. Ia pun berterima kasih kepada pemerintah Presiden Prabowo Subianto yang menaruh perhatian besar kepada masyarakat Kabupaten TTS dan umumnya warga NTT dengan hadirnya Sekolah Garuda. Ia berharap kehadiran Sekolah Garuda semakin mendorong semangat orang tua, guru, dan pemerintah daerah untuk mempersiapkan generasi muda agar mampu bersaing meraih kesempatan belajar di Sekolah Garuda.
1: Secara keseluruhan, secara pribadi, saya sangat setuju dengan kehadiran SMA Garuda yang dibangun di wilayah Kabupaten Timur Tengah Selatan. Terima kasih untuk hal ini. Terima kasih, salam merdeka untuk Pak Prabowo selaku Presiden Republik Indonesia yang punya harapan yang tinggi, mimpi yang tinggi untuk membawa anak-anak bangsa menjadi anak yang cerdas, anak yang pintar, dan unggul berkompetensi dalam segala bidang. Terima kasih.
0: Sementara itu, Bupati TTS Edward Markusli mengatakan Dinas Pendidikan dan OPD terkait harus berperan lebih aktif mempersiapkan siswa-siswi didik sejak SD hingga SMP agar mereka mampu berkompetisi masuk Sekolah Garuda. Karena menurut Bupati TTS, Sekolah Garuda sudah tersedia fasilitas dan tenaga pendidik memadai dan anak-anak memiliki peluang untuk bersaing di tingkat internasional. Sekolah Garuda di Kabupaten TTS merupakan salah satu SMA unggul Garuda yang dibangun pemerintah pusat sebagai bagian dari program pembangunan sumber daya manusia unggul menuju Indonesia Emas 2045. Sekolah tersebut dirancang untuk memberikan pendidikan menengah berkualitas tinggi, sedangkan penekanan pada penguasaan sains, teknologi, rekayasa, dan matematika, serta pembina kepemimpinan, karakter, dan daya saing global peserta didik. Anggota Komisi 10 DPR RI dari daerah pemilihan NTT 2, Anita Gah, menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak boleh mengintervensi penggunaan dana revitalisasi satuan pendidikan. Menurutnya, anggaran revitalisasi merupakan program swakelola yang memberikan kewenangan penuh kepada kepala sekolah dalam mengelola pembangunan sesuai ketentuan yang berlaku. Penegasan tersebut disampaikan Anita Gah saat mengunjungi 5 UPTD SMP Negeri di Kota Kupang dalam masa reses, Rabu 5 Agustus 2026. Kunjungan tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya memperjuangkan alokasi anggaran revitalisasi pendidikan bagi sekolah-sekolah di NTT. Meski demikian, ia mengingatkan bahwa kebebasan tersebut harus dibarengi dengan pengelolaan anggaran yang transparan dan sesuai aturan. Dana revitalisasi menurut Anita Gah harus benar-benar digunakan untuk meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan. Sebaliknya, pengawasan tetap harus dilakukan oleh berbagai pihak termasuk pemerintah daerah, DPRD, aparat pengawas, komite sekolah, tokoh masyarakat, tokoh agama, hingga orang tua siswa.
2: Saya minta tidak boleh ada intervensi dari pemerintah daerah, kepala dinas atau kabit-kabit SD, SMP, SMA.
0: Penegasan tersebut disampaikan Wakil Rakyat DPR RI Anita Gah saat mengunjungi 5 UPTD SMP Negeri di Kota Kupang dalam agenda reses Rabu 5 Agustus 2026.
2: Himbauan saya, kalau misalnya kepada kepala sekolah merasa bahwa diintervensi oleh A, diintervensi oleh B, tolong beritahu kami, beritahu saya. Melalui rumah aspirasi, kalau enggak ke handphone saya di 0812-8336-0622. Langsung WA saja Ibu Anita, ada intervensi nih ketika kami mau melaksanakan dana revit, itu tidak boleh. Karena itu

0: APBN dana negara yang kita perjuangkan.
1: Sementara itu, pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang, Ernest Luji, menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk tidak mencampuri kewenangan kepala sekolah dalam pengelolaan dana revitalisasi maupun dana BOS. Ia menambahkan, pemerintah Kota Kupang telah bekerja sama dengan kejaksaan dalam mengawasi penggunaan anggaran pendidikan. Para kepala sekolah yang dikunjungi yakni Kepala SMP Negeri 14, SMP Negeri 4 Kupang, SMP Negeri 3 Kupang, SMP Negeri 20 Kupang, dan SMP Negeri 10 Kupang menyampaikan apresiasi atas perhatian pemerintah pusat melalui Kemendikdasmen untuk memberikan dana revitalisasi satuan pendidikan. Mereka berharap sekolah-sekolah yang dipimpin dapat memperoleh alokasi dana revitalisasi sehingga proses belajar mengajar berlangsung lebih aman, nyaman, dan berkualitas bagi seluruh peserta didik. 3 dapur makan bergizi gratis MBG di Kabupaten Sumba Barat belum beroperasi menunggu evaluasi standar IPAL dari Badan Gizi Nasional atau BGN. Selengkapnya laporan rekan Jerry Lende.
2: 3 dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi untuk program makan bergizi gratis di Sumba Barat hingga kini belum dapat beroperasi. Penyebabnya, ketiga dapur tersebut masih menjalani proses pembenahan sarana instalasi pembuangan air limbah yang menjadi salah satu persyaratan utama dalam operasional dapur MBG. Informasi dari koordinator wilayah MBG Sumba Barat, Sabianus Namo, menyebutkan bahwa perbaikan sarana tak selesai dilakukan. Saat ini, pihak pengelola masih menunggu evaluasi dan pemeriksaan ulang dari Badan Gizi Nasional untuk memastikan seluruh fasilitas telah memenuhi standar yang ditetapkan. Apabila hasil pemeriksaan menyatakan sarana IPAL telah layak, maka ketiga dapur SPBG tersebut dapat kembali beroperasi. Kondisi ini berlaku untuk dapur-dapur yang berada di kawasan aglomerasi dan saat ini masih menghentikan sementara aktivitasnya.
3: Ada 3, yang pertama ada di Sobawawi, Wekaro, dan Dokakaka. Untuk sementara 3, nanti target kami untuk SPBG ada 2 jenis, ada SPBG aglomerasi dan juga ada SPBG terpencil. Kalau target kami nanti ada, rencana kami ada 18 SPBG aglomerasi dan sudah ada sekarang 3, jadi kedepannya mungkin 15, lalu 14 lainnya yang terpencil, yang 7 sedang berproses, yang lainnya mengikut.
2: Sementara itu, perkembangan pembangunan dapur SPBG di wilayah terpencil atau daerah 3T menunjukkan kemajuan yang beragam. Dari 7 unit yang direncanakan, 1 unit di desa Wetana, Kecamatan Namboya, telah mencapai progres fisik 100%. Saat ini, bangunan tersebut hanya menunggu hasil appraisal dari tim BGN setelah mitra mengunggah seluruh data pekerjaan di portal. 5 unit lainnya yang berada di desa Wanukasa, desa Bonotera, desa Sodang, desa Bonohula, dan desa Hukumada telah berdiri secara fisik. Namun, 5 dapur tersebut masih memerlukan penyelesaian sarana dan prasarana di bagian dalam sebelum dapat difungsikan sesuai standar operasional. Sementara itu, pembangunan 1 unit dapur di desa Lolowano masih berada pada progres sekitar 40%. Keterlambatan terjadi karena fondasi bangunan sempat runtuh akibat posisinya yang terlalu tinggi dan berada di area yang berkontur miring. Saat ini, fondasi tersebut sedang diperbaiki kembali. Meski demikian, bangunan modular telah tersedia dan diperkirakan proses pemasangan fisiknya hanya membutuhkan waktu sekitar 1 minggu setelah fondasi dinyatakan siap. Dari Sumba Barat, Cirlendeh, Air Sumba terus mengudara untuk Indonesia.
1: Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang terus memperkuat pendidikan politik bagi masyarakat, khususnya generasi muda, melalui sosialisasi pendidikan pemilih berkelanjutan tahun 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Wiwin Ngari.
4: Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang menggelar sosialisasi pendidikan pemilihan berkelanjutan tahun 2026 dengan melibatkan pemilih pemula dan masyarakat umum. Kegiatan ini menjadi bagian dari program nasional KPU untuk memastikan pendidikan politik tetap berjalan meski belum memasuki tahapan pemilu. Ketua KPU Kota Kupang Ismail Manu mengatakan, sosialisasi dilakukan agar masyarakat terus memperoleh informasi kepemiluan sehingga memiliki kesiapan ketika tahapan pemilu 2029 dimulai.
5: Ini salah satu kegiatan di saat KPU tidak melaksanakan tahapan pemilu maupun pilkada. Nah, ini maksudnya apa? supaya sosialisasi atau informasi kepemiluan itu senantiasa terus kita gaungkan, ya, kita gaungkan sehingga masyarakat punya kesiapan yang baik saat kita masuk dalam tahapan pemilu yang nanti akan dimulai. Itu kalau tidak ada hambatan, itu akan dimulai pada pertengahan tahun 2027. Nah, diharapkan dengan sosialisasi yang terus menerus ini bermuara pada meningkatnya tingkat partisipasi pemilih saat pemilu maupun pilkada nanti.
4: Sementara itu, anggota Komisi 2 DPR RI, Insinyur Eston L. Foenai menegaskan, pendidikan politik tidak hanya bertujuan meningkatkan angka partisipasi pemilih, tetapi juga membangun kesadaran warga negara terhadap hak dan kewajiban dalam demokrasi.
6: Kegiatan hari ini kelihatannya sederhana, tapi sangat prinsip, karena masyarakat muda sebagai warga negara tahu hak dan kewajibannya. Itu yang paling penting, karena pemilu di Indonesia disebut pesta demokrasi, berarti kita harus bersuka cita karena melaksanakan sesuatu yang merupakan hak dan kewajiban, tapi dengan cara damai dan bertanggung jawab.
4: KPU berharap para peserta menjadi agen informasi di lingkungan masing-masing, sehingga semakin banyak masyarakat yang menggunakan hak pilih secara sadar, cerdas, dan bertanggung jawab pada pemilu mendatang. Dari Kupang, Wiwin Ngari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Duta Besar Australia untuk Indonesia, Roderick Bracer, menyampaikan kekagumannya terhadap semangat dan potensi para siswa Sekolah Keberbakatan Olahraga atau SKO Floba Murata Kupang, khususnya para atlet kriket NTT saat berkunjung di Kupang. Kunjungan tersebut menjadi simbol eratnya hubungan Indonesia-Australia, khususnya melalui kerjasama pengembangan pendidikan, kepemudaan, dan olahraga. Dubes Australia untuk Indonesia, Rod Brasir, mengatakan kekagumannya saat berkunjung ke Kupang Sabtu 1 Agustus 2026 di SKO Floba Murata Kupang. Menurutnya, kemitraan kedua negara terus diperkuat melalui Australia Volunteers Program atau AVP, sebuah program penempatan tenaga relawan yang telah berjalan sejak tahun 2017. Menurutnya, kerjasama tersebut telah memberikan dampak nyata bagi perkembangan olahraga di Indonesia, khususnya kriket. Berbagai pelatihan, pendampingan pelatih, hingga pembinaan atlet muda menjadi bagian penting dari upaya mencetak generasi olahraga yang mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional.
7: Program kerjasama ini telah mendukung pengembangan kriket di Indonesia melalui pelatihan dan pengembangan atlet muda. Saya terkesan sekali dengan semangat dan potensi para siswa Estor Kupang yang merupakan bagian penting dalam masa depan olahraga Indonesia. Saya mengucapkan selamat kepada ketiga atlet kriket yang terpilih menjadi tim nasional Indonesia.
1: Sekjen Pengurus Pusat Persatuan Kriket Indonesia, Dr. Albert Tangkudung, pada kesempatan yang sama menyampaikan hadirnya Sekolah Keberbakatan Olahraga di Kota Kupang yang di dalamnya ada kriket, ia sangat berharap para atlet semakin hebat prestasinya. Menurutnya, hal tersebut sebagai bentuk dukungan kepada pemerintah NTT, tidak saja olahraga pendidikan, tetapi juga olahraga prestasi dan sport tourism. Ketua Umum Pengurus Provinsi PJ NTT, Dr. Ince Seuna, menyampaikan bahwa kriket di NTT memiliki hubungan sejarah yang kuat dengan Australia. Berawal dari pembinaan oleh Bruce Christie pada tahun 2008. Saat ini, kriket menjadi cabang olahraga beregu super prioritas di Koni, Nusa Tenggara Timur. Menurutnya, hasil pembinaan yang telah berjalan tidak hanya melahirkan atlet timnas, tetapi juga mencetak pelatih-pelatih atlet asal NTT yang saat ini melatih dan memperkuat kriket di seluruh Indonesia. Berita terakhir, Pengurus Provinsi Modern Pentathlon Indonesia MPI Nusa Tenggara Timur menargetkan peraih medali emas pada Pekan Olahraga Nasional PON ke-22 tahun 2028 NTT NTB DKI Jakarta. Ketua Umum MPI NTT Kolonel ADM Burhanuddin mengatakan pihaknya telah mengidentifikasi atlet-atlet potensial untuk dipersiapkan secara maksimal. Berbagai program pembinaan dan agenda kompetisi juga disusun sebagai strategi jangka pendek, menengah, dan panjang. Pernyataan tersebut disampaikan Burhanuddin dalam program Dialog Kupang Menyapa di RRI Kupang, Jumat 31 Juli 2026.
8: Kami ini kan membuat suatu program kerja. Program kerja kami jangka pendek adalah melaksanakan pembinaan dan latihan yang ada di pangkalan TNI Angkatan Udara Eltaris, Kupang. Komandan kami juga mensupport semua kegiatan yang seperti itu. Bahkan Lanut Eltari itu sekarang tidak seartinya mungkin militer tidak seram. Itu open base. Kemudian untuk jangka sedangnya ya kami melaksanakan untuk kegiatan identitas seperti kejuaraan-kejuaraan yang sifatnya di sini. Kemudian untuk tahun depan mulai adalah kan seleksi prapon bagi rekan-rekan yang di luar dari itu. Kemudian kita juga akan melaksanakan kejuaraan-kejuaraan yang kontin.
1: Sementara itu pelatih atlet MPNTT Anton Valo menyampaikan program latihan atlet telah berjalan pagi sore di Kompleks Stadion UEP Kupang dan Pangkalan TNI Lanut Eltari Kupang. Berbagai program latihan terancang dengan baik dan akan terus ada seleksi berjenjang hingga PON tahun 2028. Pengurus MPNTT Bidang Organisasi Letkol Tek Indra mengatakan untuk mendapatkan atlet berprestasi, program lain yang akan dilakukan pengurus MPNTT adalah segera membentuk dan mengukuhkan pengurus di daerah kabupaten kota. Direncanakan pada tahun 2026 akan dikukuhkan pengurus Kota Kupang, Kabupaten Kupang, dan Sika. Pengurus MPI juga mengharapkan dukungan pemerintah daerah sehingga target-target yang telah direncanakan semuanya berjalan lancar. Demikian rangkuman NTT sepekan edisi hari Minggu tanggal 9 Agustus 2026. Saya Alotani.

101. Ya, dan pendengar, akhirnya saya Fong Kilete pamit. Terima kasih banyak untuk kebersamaan Anda. Setelah ini ada rekan Vero yang akan temani Anda sampai di tengah malam, tepatnya di pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila.

0: tentang siapa lebih banyak, orang dewasa atau bayi?
1: Ya, tahukah Anda kalau bayi yang baru lahir ternyata punya tulang lebih banyak dari orang dewasa? Bayi yang baru lahir memiliki hampir 100 tulang lebih banyak dibanding orang yang sudah dewasa. Tepatnya, bayi yang baru lahir memiliki 300 tulang, sedangkan orang dewasa hanya punya 206 tulang. Seiring mereka tumbuh besar, tulang-tulang kecil pada tengkorak, tulang belakang, tulang pinggul, tulang dada, dan tangan serta kaki yang awalnya tulang rawan, nantinya akan menyatu menjadi satu kesatuan kerangka yang utuh. Jadi jangan heran kalau si kecil terlihat begitu lentur dan luar biasa. Canggih ya proses alami tubuh kita.

Terima kasih pendengar masih setia bersama kami dalam rangkaian Kupang Menyapa sore. Dan kembali ada saya kali ini Veronica yang menemani Anda, selada rekan saya Kak Fongki. Ya, Vero menemani sampai tuntas di Kupang Menyapa malam pukul 12 tengah malam nanti ya. Tentunya dengan rangkaian lagu-lagu menarik dan informasi-informasi menarik juga di hari Minggu ini tanggal 9 Agustus 2020. Kondisi Vero sedang tidak baik-baik aja. Lagi flu berat ini ya, flu pilek, aduh sakit, aduh demam, iya. Mungkin karena cuaca dan musim yang seperti ini, angin kencang, terus juga kurang istirahat, makanya kondisinya lagi tidak stabil, tidak baik-baik aja. Semoga pendengar tidak ada yang seperti Vero sih ya, kalau bisa semuanya baik-baik aja biar Vero aja yang sakit. Oke, pendengar. Selamat sore buat yang sekarang sementara sedang bersiap-siap ke tempat ibadah gereja sore gitu kan. Atau mungkin ada yang baru pulang dari tempat piknik atau tempat jalan-jalan. Atau yang baru mau planning mau keluar sama keluarga ke tempat-tempat yang menarik di kota Kupang nih. Mungkin mau ke terminal Kupang di situ sambil melihat sunset. Sambil makan jagung bakar begitu, pisang GP. Wah enak juga ya. Duduk-duduk ngobrol dengan orang terdekat ataupun sahabat. Tapi jangan lupa untuk pakai jaket ya, karena kondisi cuaca sedang tidak baik-baik aja. Udara juga sedang tidak baik-baik saja. Jaga kondisi tubuh, jangan begadang, perbanyak istirahat. Dan Vero sebenarnya butuhnya perbanyak tidur sebenarnya ya, karena kondisinya lagi kurang fit seperti ini. Doakan saja semoga Vero cepat sembuh ya. Terima kasih. Oke, mengalih kebersamaan kita mendengar satu koleksi lagu manca Vero hadirkan dulu nih. Ada Taylor Swift dengan Love Story.

0: The enemy has slain the turtle.
1: Aduh, gara-gara scroll HP deng nonton, beta lupa ikut pelatihan memasak tuwe.
2: Bermain terus. Kira waktu bisa tak putar kembali, nah.
1: Itu sumamai. Tapi pas scroll HP itu, beta ada kepikiran mau bikin usaha. Ma, Andia, beta pun modal kecil, Sani. Bisa kosonde?
2: Siapa yang bilang kalau harus modal besar dulu baru bisa buka usaha? Jadi, usaha besar itu selalu dimulai dari langkah kecil. Kalau lu punya keahlian memasak, coba mulai jualan makanan. Atau kalau lu pandai buat kerajinan, mending tawarkan ke orang sekitar atau di media sosial, San.
1: Berarti, yang penting beta mulai dulu, eh. Betul kok, Mama?
2: Betul, anak. Gunakan modal dengan waktu yang ada untuk belajar. Bukan deh itu hiburan pasif dong.
1: Kalau begitu, beta mulai coba dari sekarang. Pakai mampu uangnya.
2: Aduh, pusing sudah Mama.
3: Mulai dari hal kecil bukan berarti gagal. Justru itu awal menuju keberhasilan.

Itu dia Jalan Dini dengan Bukan Untukku. Dan saat ini sudah 6 menit lepas dari pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Vero masih setia untuk menemani Anda pendengar, dan kita masih terus berbagi informasi-informasi yang menarik untuk Anda. Ya, selamat sore buat yang saat ini sedang mendengarkan Pro 1 dengan kegiatannya masing-masing. Dan informasi-informasi kembali Vero hadirkan lagi, salah satunya adalah mengenai salah satu bom atom dalam Perang Dunia Kedua. Ini mungkin edukasi juga buat kita ya. Ada yang tahu? Iya, ada dua bom atom Amerika Serikat ya, yang sempat tercatat dalam sejarah dunia, yaitu Little Boy dan Fat Man. Ini dua bom atom Amerika Serikat yang tercatat dalam sejarah dunia. Keduanya ini dari keduanya terjadi di Jepang pada Agustus 1945 dan turut memicu kekalahan Jepang dalam Perang Dunia Kedua. Jadi Little Boy ini mendarat di Hiroshima pada 6 Agustus 1945, sedangkan Fat Man menghantam Nagasaki 3 hari kemudian. Nah, serangan ini juga mengubah peta geopolitik dunia, termasuk membuka jalan menuju kemerdekaan Indonesia. Walaupun sama-sama bom atom ya, tapi Little Boy dan Fat Man ini menggunakan bahan serta teknologi berbeda. Nah, perbedaan ini berkaitan juga dengan persediaan material fisik dan tantangan teknis selama pengembangan proyek Manhattan. Kalau dikutip dari Laboratorium Nasional Los Alamos, Little Boy merupakan senjata uranium tipe meriam, sementara itu untuk Fat Man menggunakan plutonium dengan mekanisme ledakan tipe implosi. Nah, dua desain ini berbeda dipilih karena persediaan uranium saat itu hanya cukup untuk satu bom tipe meriam. Amerika Serikat juga ingin menghasilkan lebih dari satu senjata untuk mempercepat berakhirnya perang. Akhirnya muncullah Fat Man itu. Ya, untuk informasi lengkapnya, mau tahu tentang Fat Man dan Little Boy ini, dua bom atom Amerika Serikat yang tercatat dalam sejarah dunia dan yang memicu kemerdekaan Republik Indonesia juga, Anda bisa langsung saja cari tahu, cek di portal resmi kami, berita portal resmi kami ya, di www.rri.co.id.

Pernahkah Anda merasa diawasi di kegelapan, lalu melihat sepasang mata yang bersinar terang? Jangan takut, itu mungkin hanya kucing kesayangan Anda. Tahukah Anda mengapa mata kucing bisa menyala dalam gelap? Rahasianya ada pada struktur unik bernama tapetum lucidum. Struktur itu bekerja seperti cermin yang memantulkan kembali cahaya yang masuk melalui retina kucing. Inilah yang memungkinkan kucing punya penglihatan malam yang sangat tajam, sekaligus memberikan efek mata bercahaya yang khas saat terkena cahaya di tempat gelap. Jadi saat Anda melihat mata kucing bersinar di malam hari, itu tandanya sistem penglihatan canggih mereka sedang bekerja.

0: Abis, Li.
1: Kok bisa?
0: Dari kemarin becar ini susah sekali mau dapat nih.
1: Sama aja usie. Kok Bita ada baca berita bilang stok ada?
0: Aduh, heran nih. Kalau memang ada, nah di peminyak di mana?
1: Mungkin di peminyak lagi istirahat di gudang-gudang orang, oh.

0: Aduh, kalau satu orang menimbun, kasihan tuh ada keluarga yang Sun bisa masak.
1: Itu sih.
0: Ada usaha kecil juga yang terganggu. Bahkan lihat sa, kebutuhan sehari-hari juga jadi terhambat tuh.
1: Betul, usie. Cari untung boleh, tapi jangan sampai bikin orang susah.
2: Ketersediaan energi adalah tanggung jawab bersama. Gunakan dengan bijak, peduli sesama.

0: Kalau malam, desa ini gelap sekali ya, Pak?
1: Iya, Bu. Anak-anak jadi sulit belajar, warung tutup lebih cepat. Pokoknya semua serba terbatas.
0: Sekarang lihat, rumah jadi terang. Anak-anak juga bisa belajar. Ibu-ibu juga bisa menjahit, Pak.
1: Ya, semua karena listrik dari tenaga matahari kan, Bu. Siang disimpan, malam kita pakai.
0: Ternyata energi bersih bukan cuma ramah lingkungan ya, tapi bisa juga mengubah hidup.
1: Inilah ketahanan energi, Bu. Ketika desa punya energi sendiri, masa depan kita jadi lebih pasti.
2: Dukung pemanfaatan energi terbarukan dan gunakan listrik dengan bijak.

0: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan, aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
1: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras.

0: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
1: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Di balik senyum yang setiap hari muncul di layar kaca, tidak semua kehidupan berjalan seindah yang terlihat. Ada keluarga yang memilih diam demi menjaga anak-anaknya. Ada pasangan yang bertahan di tengah badai kabar yang terus menghantam. Dan ada saat ketika sebuah rumah tangga diuji bukan hanya oleh masalah dari dalam, tetapi juga oleh suara di dunia luar.
1: Selamat malam semuanya, terima kasih sudah membersamai kami. Dan semoga hari ini membawa kebahagiaan.
2: Mas, ponselnya dari tadi nggak berhenti bunyi loh.
1: Berita lagi ya?
2: Lebih parah. Sekarang semua portal nulis kalau rumah tangga Mas sedang retak.
1: Padahal tidak ada satupun yang dari kami yang bicara.
2: Justru itu. Diam sekarang dianggap membenarkan semuanya.
1: Kadang aku capek. Orang cuma lihat kami tersenyum di TV. Tapi, nggak pernah tahu ya rasanya pulang dengan kepala penuh tekanan ini.
3: Capek ya?
1: Bukan capek kerja sih.
3: Tapi capek baca komentar orang.
1: Iya, Dek.
3: Aku juga.
1: Setiap hari mereka menilai rumah tangga kita seolah mereka tinggal di rumah kita ya.
3: Malah ada yang bilang kita pura-pura bahagia.
1: Ada juga yang bilang kita tinggal tunggu pengumuman.
3: Iya, padahal kan kenyataannya
1: kita cuma sama-sama sedang lelah.
0: Editor minta berita paling panas nih hari ini.
4: Rumah tangga si Arya kan lagi trending.
0: Ada konfirmasi?
4: Belum.
0: Kalau belum ada jangan bikin judul yang menghakimi dong.
4: Tapi kan pembaca suka yang kayak gitu-gitu.
0: Ih, belum tentu yang disukai itu benar loh.
1: Masih belum tidur yang?
3: Lagi baca komentar.
1: Jangan dibaca.
3: Tapi susah.
1: Emang mereka bilang apa?
3: Katanya aku sudah berubah.
1: Katanya aku sibuk sendiri.
3: Coba lihat ini, katanya kita tinggal menunggu waktu loh.
1: Dan yang paling sedih, mereka bicara seolah tahu semuanya.
5: Kalian tahu kenapa ibu minta datang?
1: Kenapa, Bu?
5: Karena ibu itu lebih percaya melihat mata kalian daripada membaca berita. Masalah itu pasti ada, nak.
1: Iya, Ibu.
5: Tapi jangan biarkan orang luar menentukan akhir cerita keluarga kalian.
3: Iya, Bu. Kami sedang berusaha.
5: Rumah tangga bukan soal siapa yang paling benar. Rumah tangga itu soal siapa yang mau tetap duduk bersama mencari jalan keluar.
0: Mas Arya minta waktunya sedikit.
1: Silakan.
0: Gini Mas Arya nih, mohon konfirmasinya nih Mas Arya. Benar nggak sih rumah tangga Mas Arya ini sedang bermasalah?
1: Lah, semua keluarga itu punya ujian.
0: Oh, terus juga nih pertanyaannya juga apakah akan berpisah Mas Arya?
1: Saya tidak ingin menjawab berdasarkan emosi ya. Yang bisa saya katakan, saya masih menghormati keluarga saya.
3: Mas, tadi aku lihat wawancaramu.
1: Terus adik marah?
3: Enggak.
1: Aku cuma tidak mau anak-anak nanti membaca berita yang macam-macam, Dek.
3: Iya, aku juga.
1: Kalau akhirnya kita berhasil melewati ini, aku ingin itu karena kita saling memperbaiki, bukan karena tekanan orang ya.
3: Iya, Mas.
2: Mas, sponsor mulai nanya tuh.
1: Alah, mereka takut citra buruk itu.
2: Oh iya kayaknya ya.
1: Lucu ya, saat kita sukses semua ingin dekat. Nah, saat ada masalah kayak gini semua ingin tahu. Hujan gini, masih ingat waktu kita belum terkenal ya?
3: Iya Mas, kita kan naik motor berdua.
1: Hujan-hujanan.
3: Terus makan mie instan, itu enak banget.
1: Bahagia.
3: Iya ya, karena waktu itu kan gak ada kamera.
1: Sekarang semuanya direkam.
3: Sekarang itu bahkan kesedihan juga direkam.
5: Nak, ibu mau nanya, masih ada rasa sayang.
1: Masih, Bu.
5: Alhamdulillah. Kalau begitu, masih ada harapan, Nak.
0: Ya, silakan Mas Arya.
1: Saya belajar satu hal ya. Tidak semua yang viral itu adalah kenyataan. Tidak semua yang diam berarti menyerah. Dan tidak semua keluarga harus menjelaskan setiap luka kepada publik. Kami memilih menyelesaikan semuanya secara baik-baik sebagai keluarga. Mohon doanya. Terima kasih.

0: Keluarga bukan panggung pertunjukan. Tidak semua pertengkaran harus disiarkan. Tidak semua air mata harus dipertontonkan. Di zaman ketika media sosial mampu menghakimi dalam hitungan detik, empati menjadi sesuatu yang semakin berharga. Karena di balik setiap kabar yang beredar, selalu ada manusia yang sedang berjuang menjaga hatinya. Keluarga bukan panggung pertunjukan. Tidak semua pertengkaran harus disiarkan. Tidak semua air mata harus dipertontonkan. Di zaman ketika media sosial mampu menghakimi dalam hitungan detik, empati menjadi sesuatu yang semakin berharga. Karena di balik setiap kabar yang beredar, selalu ada manusia yang sedang berjuang menjaga hatinya. Dan seringkali, kemenangan terbesar bukanlah ketika berhasil membungkam gosip, melainkan ketika sebuah keluarga masih memilih saling mendengar, saling
1: Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website rri.com.

0: Siapa sih ini nelpon? Nomor gak dikenal lagi. Aduh, pasti nyuruh kemarin nih. Udah deh, biar aja deh. Duh, daripada stres mikirin pinjol, mending scroll timeline aja deh. Oh. Wah, si Vega beli mobil baru. Keren juga nih mobilnya. Loh, si Alfi juga. Pamer HP baru lagi aja. Kayaknya baru beberapa bulan kemarin dia ganti HP deh. Cepet ya udah beli lagi. Wah, ada laptop keluaran baru bulan ini ternyata. Wih, keren banget deh tampilannya. Kalau dipamerin di sosmed pasti bikin orang-orang kagum nih. Tapi harganya mahal juga ya. Ah, pinjol aja lagi deh. Download dulu aplikasi yang baru. Oke, sekarang tinggal foto selfie, pegang KTP. Oke. Wih. Oke, disetujuin langsung. Oke, gas, langsung check out. Tagihan nanti aja dipikirin, yang penting happy.
1: Aduh, gaya elit ekonomi sulit. Hidup yang pasti-pasti aja lah.

0: Lihat deh nih, ada selebgram yang suaranya biasa aja mau ngadain konser. Tiketnya mahal pula. Pede banget ya dia. Si Dini lagi liburan ke Eropa loh. Lihat deh postingannya. Enak ya jadi si Dini.
1: Berisik banget sih. Ngapain sih terobsesi banget sama orang lain? Kamu sadar nggak? Medsos kamu itu bikin kamu jadi ikut-ikutan ngebully orang yang bahkan kamu nggak kenal secara pribadi. Lah kita juga kan belum tentu lebih baik dari orang lain yang kita nilai kan? Lama-lama jadi sakit mental loh.
0: Ih, nggak gitu juga kali.
1: Gimana kalau kamu mulai hidup di dunia nyata aja deh? Fokus aja buat ningkatin kualitas diri sendiri. Cari hobi yang lebih positif lah. Nggak perlu validasi dari orang lain untuk bikin kita bahagia.
0: Mau kemana?
1: Mau membahagiakan diri sendiri. Makan bakso 2 mangkok.
0: Ikut.
1: Tapi nggak usah posing-posing ya. Kita buat cerita dan ciptakan kebahagiaan kita sendiri. Biar nggak terpengaruh sama postingan orang lain.

RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website RRI

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ada peristiwa yang sebetulnya layak membuat kita sungguh-sungguh menjadi miris, yang menjadi prihatin. Di beberapa tempat terjadi kecelakaan, lalu banyak orang bukannya fokus menolong korban, tetapi malah menjarah barang yang tercecer akibat kecelakaan itu. Itu terjadi di beberapa tempat, antara lain di Sumatera Utara, di Jawa Barat, di beberapa tempat yang lainnya. Sekali lagi, ini sesuatu yang layak membuat kita miris dan sangat prihatin. Kenapa bisa terjadi? Kenapa bangsa kita ada yang berperilaku seperti ini? Ini sungguh-sungguh perilaku dari orang yang sudah tidak lagi punya kepekaan antara benar dan salah. Sungguh-sungguh bertentangan dengan prinsip ketuhanan yang Maha Esa maupun prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini menunjukkan bahwa orang-orang itu tidak lagi takut karma buruk, tidak lagi takut dosa, sungguh-sungguh kehilangan akal sehat sehingga berperilaku sangat biadab. Saudara dan saudari, tentu saja ini bukan perilaku semua orang, ini perilaku sebagian kecil dari bangsa Indonesia. Tetapi ini layak menjadi perhatian kita. Ini menunjukkan bahwa di masa modern betul-betul ada sebuah krisis nilai. Kita kehilangan sosok panutan yang bisa betul-betul mempengaruhi warga bangsa ini untuk menjalankan tindakan yang benar, tindakan yang penuh kewelas asihan, dan memenuhi prinsip-prinsip keberadaban. Maka ini memang betul-betul layak menjadi pemicu bagi kita untuk bersama-sama mengkilaukan Pancasila kembali, menghayati sila-sila Pancasila, sehingga dengan demikian semakin banyak orang punya perilaku yang Pancasilais. Saya sangat kagum kalau ada orang misalnya kehilangan sesuatu lalu orang lain menemukan mengembalikannya. Di negeri-negeri yang maju hal seperti ini biasa, dan mestinya kita juga punya perilaku yang luhur seperti itu, tidak mengambil apa yang bukan menjadi hak kita. Ya, ini layak untuk terus-menerus kita gaungkan sebagai bagian dari penerapan nilai-nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

gak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang gak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan gak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu, dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.

Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.

pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tertikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.

0: di dalam menyiapkan Anda menghadapi masa depan. Bukan lagi sekedar soal nilai akademis, kini anak perlu dibekali keterampilan yang lebih mendasar, seperti kreativitas, rasa ingin tahu, dan kemampuan memecahkan masalah. Ahli neuroscience teoritis, Vivian Ming, menyarankan agar orang tua perlu menggeser cara mendidik dari sekedar mentransfer pengetahuan menjadi membangun kapasitas anak agar mampu beradaptasi. Ajarkan anak untuk mempertanyakan, membimbing, dan mengevaluasi hasil dari AI. Dengan begitu, AI bukan menjadi sumber kebenaran mutlak, tetapi bukan diskusi yang membantu.
1: Siswa dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah menerbitkan Rencana Induk Ekonomi Kreatif atau Rendikraf untuk pengembangan industri ekonomi kreatif yang berkelanjutan. Selengkapnya dilaporkan Joshua Sihombing.
3: Ya, terkait revisi Perpres GEM, itu kita kolaborasi.
4: Presiden Prabowo Subianto telah menaikkan peraturan Presiden Perpres terkait dengan pengembangan ekonomi kreatif ekraf nasional. Hal itu disampaikan Menteri Ekraf Teuku Rifki Harsyah dalam diskusi panel Hari GEM Indonesia Hargai 2026 di Garuda Sparks Innovation Hub Jakarta kemarin. Teuku menjelaskan Perpres dengan nama Rencana Induk Ekonomi Kreatif Rendekraf itu terbagi ke dalam dua bagian utama. Yang pertama diungkapkan Menkraf, yakni terkait rencana jangka panjang arah kebijakan dalam pengembangan ekonomi kreatif. Sementara itu pada bagian kedua dikatakan Teuku, yakni rencana jangka pendek dalam strategi pembinaan dan pengembangan industri kreatif nasional.
3: Satu bulan yang lalu Presiden mengeluarkan yang namanya Perpres Master Plan Ekraf Nasional atau Perpres Rencana Induk Ekonomi Kreatif 2025-2045. Dalam lampiran tersebut ada dua, satu master plan yang sifatnya jangka panjang, 20 tahun, arah kebijakan, kemudian arah strateginya ke depan seperti apa. Tetapi ada lampiran yang kedua, lampiran kedua itu apa namanya jangka pendek, artinya yang implementatif untuk short term. 2026-2029.
4: Sementara itu Ketua Umum Asosiasi GEM Indonesia AGI Syafiq Hussein mengungkapkan bahwa dalam penyusunan Perpres Rindekraf tersebut pemerintah turut melibatkan berbagai pihak terkait dalam ekosistem ekonomi kreatif nasional termasuk para pelaku industri game Indonesia. Ia menuturkan bahwa dalam upaya meningkatkan ekosistem industri game nasional diperlukan dukungan perluasan akses promosi dan pendanaan untuk pengembangan game nasional.
5: Sekarang kita itu bukan lagi kesulitan membuat gamenya, tapi kesulitan bagaimana kita mengembangkan apa yang sudah ada, membuat apa yang sudah ada ini menjadi untuk bisa layak dan bisa masuk ke pasar global. Kita tidak lagi membicarakan 1-2 game yang berhasil, tapi kita membicarakan masif. Jadi tentunya dukungan-dukungan seperti akses pendanaan juga sangat kita butuhkan, akses promosi juga kita butuhkan, promosi juga kita butuhkan gitu loh. Dan karena itu adalah merupakan akar-akar masalah untuk para pengembang saat ini, karena bukan lagi menciptakan atau meng-encourage lagi orang-orang untuk bikin studio game, mereka sudah tertarik untuk bikin studio game, tapi bagaimana caranya mengembangkan yang masuk ke studio game ini dan bisa sustain ke depannya dengan cara-cara seperti itu.
4: Meski diakui Ketua Umum AGI Syafiq Hussein bahwa sejumlah langkah penguatan sektor game nasional telah dilakukan, namun hal itu menurutnya perlu diperluas dan ditingkatkan kembali. Sebab ia menilai dengan perluasan akses promosi game nasional ke pasar global ini akan meningkatkan kualitas game buatan anak bangsa yang siap berdaya saing dan diterima di kancah internasional. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Jadi memang ini menjadi salah satu PR kita bersama.

0: Upaya menjaga kelestarian satwa liar membutuhkan kolaborasi berbagai pihak. Salah satunya dilakukan oleh Pusat Konservasi Elang Kamojang melalui pengembangbiakan elang untuk menjaga keberlangsungan populasinya. Berikut laporan Hana Syarif.
1: Manajer dan Koordinator Program Pusat Konservasi Elang Kamojang atau PKEK, Akbar Sumirto mengatakan, PKEK yang merupakan lembaga konservasi khusus di bawah Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam atau BBKSDA Jawa Barat tengah berfokus pada penanganan dan pengembangbiakan elang yang nantinya memungkinkan untuk dilepasliarkan kembali ke habitatnya. Ia menjelaskan, tidak seluruh elang yang berada dalam penanganan PKEK dapat dilepasliarkan ke alam. Elang yang tidak memungkinkan untuk kembali ke habitatnya dapat dikolaborasikan dengan lembaga konservasi umum untuk menjadi indukan dalam program pengembangbiakan. Upaya tersebut dinilai tetap memiliki nilai konservasi karena dapat mendukung keberlangsungan populasi elang di alam liar.
2: Jadi pada saat ada sinergi antara LK umum dan upaya program konservasi, tentunya beberapa elang yang nantinya seandainya tidak bisa dirilis tentu akan bisa dikolaborasikan untuk bisa tetap bisa jadi kedepannya dijadikan indukan untuk nantinya tetap memiliki nilai konservasi, di mana hasil dari anakan itu sendiri bisa kita rilis untuk bisa tetap menjaga populasi di alam tetap stabil.
1: Sementara itu, Direktur Operasional Jagat Satwa Nusantara, Sardan Khan, meminta masyarakat tidak menggeneralisasi seluruh kebun binatang atau lembaga konservasi berdasarkan kasus yang dilakukan oleh oknum tertentu. Ia mengatakan, lembaga konservasi memiliki peran dalam menjaga kesejahteraan satwa atau animal welfare, sekaligus mendukung upaya pelestarian berbagai spesies dari ancaman kepunahan.
3: Ada beberapa orang yang mungkin anti-zoo gitu ya, menganggap kebun binatang hanya mengerangkeng satwa atau mengandangkan satwa, padahal fungsinya jauh lebih dari itu. Masyarakat harus tahu bahwasannya banyak sekali ratusan spesies yang selamat dari kepunahan gara-gara peran kebun binatang. Jadi memang dengan kita berkunjung kebun binatang, sebenarnya kita secara langsung berkontribusi dengan konservasi itu sendiri gitu.
1: Menurutnya, konservasi perlu dilakukan secara beriringan, baik melalui upaya in situ di habitat asli maupun ex situ melalui lembaga konservasi di luar habitat. Upaya tersebut diharapkan dapat memperkuat kolaborasi antar lembaga sekaligus menjaga keberlangsungan populasi satwa di alam liar. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, 6 wilayah di Provinsi Riau saat ini terjadi kebakaran hutan dan lahan. Tim Manggala Agni Riau terus melakukan pemadaman. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Santi Yunas.
4: Memasuki puncak musim kemarau, kebakaran hutan dan lahan terjadi di sejumlah wilayah di Provinsi Riau. Tim Manggala Agni Riau hingga kini masih melakukan pemadaman di 6 lokasi yang tersebar di beberapa kabupaten. Koordinator Manggala Agni Riau, Edwin Putra, mengatakan kondisi tersebut terjadi seiring meningkatnya hari tanpa hujan di sejumlah wilayah di Riau. Berdasarkan prediksi BMKG, Agustus hingga Oktober menjadi periode puncak kemarau. Manggala Agni telah melakukan pemadaman karhut selama lebih dari 2 pekan terakhir, terhitung sejak akhir Juli 2026.
5: Kita memadamkan di 6 lokasi. Yang pertama di Kelurahan Kelumutan, Kecamatan Kelumutan, Kabupaten Pelalawan. Ini sudah masuk hari ke-11 hari ini. Teman-teman Manggalakni melaksanakan pemadaman di sana. Kemudian di wilayah Kelurahan Sungai Guntung Hilir, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu. Hari ini sudah masuk hari ke-6 pemadaman di sana. Kemudian di Kelurahan Pematang Pudu, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bekalis, ini masuk

0: Ini kan emang udah sering terjadi. Kenapa nggak ada pencegahannya dari pemerintah? Tentu kami sebagai masyarakat tuh khawatir. Udah adanya beberapa titik karhutlah, terutama sekarang ini musim kemarau. Hujan mulai kurang, takutnya kan meluas. Tentu berpotensi meningkatkan risiko kebakaran yang lebih luas lagi.
1: Hingga Minggu, tim masih berjibaku memadamkan api di 6 lokasi. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pertumbuhan ekonomi Daerah Istimewa Yogyakarta pada triwulan kedua tahun ini mengalami peningkatan. Gubernur Sri Sultan Hamengkubuwono X meminta agar seluruh pemangku kepentingan menjaga laju pertumbuhan ekonomi tersebut. Berikut laporan Rosihan Anwar.
1: Untuk ketimpangan pendapatan, meski masih di atas rata nasional, ketimpangan pendapatan menunjukkan perbaikan dengan rasio Gini menjadi 0,41.
2: Dalam forum rapat koordinasi pengendalian atau Rakordal 2, dipaparkan pertumbuhan ekonomi Daerah Istimewa Yogyakarta yang mengalami sedikit peningkatan dari sejumlah indikator yang ada. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah, Baperida Daerah Istimewa Yogyakarta, Danang Setiadi menuturkan angka kemiskinan hingga triwulan kedua mengalami sedikit penurunan, sementara laju ekonomi tumbuh positif. Meski demikian, Danang menyatakan ada beberapa indikator yang juga mengalami penurunan dan perlu diwaspadai.
1: Persentase penduduk miskin di DIY pada September 2025 turun menjadi 10,08% atau sekitar 422,97 ribu jiwa. Meski tingkat kemiskinan DIY masih berada di atas rata-rata nasional, namun penurunan tingkat kemiskinan di DIY selama 5 tahun terakhir menjadi penurunan yang tertinggi di Pulau Jawa dengan penurunan sebesar minus 2,72%. Sampai dengan data terakhir, tingkat pengangguran terbuka di Daerah Istimewa Yogyakarta pada bulan Februari 2026 tercatat sebesar 3,05%, menurun apabila dibandingkan dengan periode sebelumnya. Hampir seluruh kabupaten kota mengalami perbaikan, meskipun Kota Yogyakarta masih memiliki tingkat pengangguran tertinggi di DIY.
2: Sementara itu, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X dalam forum Rakordal 2 menyebutkan seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah daerah di 5 kabupaten kota dan juga Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta harus memiliki visi yang sama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan juga pengentasan kemiskinan ekstrim yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta.
3: Bagaimana mungkin kita membangun provinsi punya tema sendiri, kabupaten kota punya tema sendiri-sendiri. Itu seluruh Indonesia begitu. Akhirnya kita punya masalah tidak bisa saling membantu. Sehingga kita sepakat ya, tema itu ada di provinsi, kabupaten kota itu subtema. Dengan cara APBD kabupaten kota harus selesai di bulan September, provinsi di bulan Oktober. Dengan harapan kalau ada yang terlupa, kami masih ada waktu 1 bulan.
2: Dari data BPS per Maret 2026, angka kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta turun di angka 9,70%, alias mencatat penurunan tertinggi sepulau Jawa sebesar 0,38%. Sebelumnya, angka kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta ada di kisaran 10,08%.
0: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama perakirawan BMKG pada malam hari ini.
4: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 10 Agustus 2026. Bersama saya Miftah, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah perlambatan angin atau konvergensi terpantau terbentuk dari Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Bengkulu, Jambi, Papua, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan. Sedangkan

daerah pertemuan angin atau konfluensi terbentuk di Selat Malaka bagian utara, di Laut Andaman, di Laut Cina Selatan, di Laut Sulu, Laut Sulawesi, dan di Samudra Pasifik Utara Pulau Halmahera hingga utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah konvergensi dan konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat yang berada di beberapa wilayah berwarna kuning. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, dan Serang. Kemudian potensi berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Padang, Tanjung Pinang, Jambi, Bengkulu, Pangkal Pinang, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Pontianak, dan Banjarmasin. Kemudian terdapat potensi asap atau kabut di Tanjung Selor dan udara kabur di Palembang, Bandar Lampung, Yogyakarta, Palangkaraya, dan Samarinda. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Jayawijaya dan Merauke, kemudian hujan ringan di Mataram, Nabire, dan Jayapura, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Kupang, Makassar, Mamuju, Kendari, Palu, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Sorong, dan Manokwari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @infobmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Beralih ke informasi dari mancanegara, lebih dari 40 orang terdampak banjir pada 30 Juli hingga 7 Agustus setelah tanggul sungai Ngawun jebol di daerah Ayeyar Wadi, Myanmar. Hal itu dikatakan oleh seorang juru bicara kantor presiden mengutip Kementerian Kesejahteraan Sosial, Bantuan dan Permukiman Myanmar. Jebolnya tanggul tersebut terjadi di Laimitena pada tanggal 30 Juli setelah ditemukan semburan pasir dan penurunan permukaan tanah, sebagaimana diberitakan Xinhua pada hari ini dan dikutip oleh Antara. Untuk membantu para korban banjir, sejumlah kamp bantuan sementara telah dibuka hingga Jumat kemarin waktu setempat. Ketinggian banjir di sejumlah ward adalah sebutan untuk salah satu jenis wilayah administratif di Myanmar. Perkuatan berangsur-angsur turun, sementara sekitar 35% layanan komunikasi telah pulih. Bantuan makanan terus disalurkan kepada masyarakat yang terdampak dengan lebih dari 146 juta kiat Myanmar telah disumbangkan untuk upaya bantuan. Dari dunia olahraga, pencaksilat sebagai budaya asli Indonesia terus diperkenalkan kepada masyarakat dan generasi muda. Salah satunya melalui flash mob yang diikuti ribuan pesilat di kawasan Bundaran Hotel Indonesia Jakarta. Berikut laporan Luna Elia.
1: Sebanyak 6.000 lebih pesilat dari berbagai perguruan se-Jakarta dan sekitarnya mengikuti flash mob pencaksilat di kawasan Bundaran Hotel Indonesia Jakarta pada Minggu pagi. Ribuan pesilat, mayoritas generasi muda, menampilkan berbagai jurus secara serentak di tengah keramaian Car Free Day. Atraksi tersebut menarik perhatian warga yang tengah berolahraga dan menikmati suasana Minggu pagi. Ketua Pengprov IPSI DKI Jakarta, Munjirin, mengatakan kegiatan ini menjadi sarana menunjukkan bahwa pencaksilat sebagai budaya asli Indonesia masih eksis.
2: Tentunya kami menyambut sangat baik karena ini sarana yang paling bagus untuk menunjukkan ke masyarakat bahwa silat di Indonesia itu yang asli kebudayaan kita masih bisa eksis. Dan mudah-mudahan dengan ini anak-anak kecil yang belum masuk di silat tergugah untuk ikut seru.
1: Sementara itu Sekjen PB IPSI Abdul Karim Al-Jufri berharap pencaksilat semakin dihargai di Indonesia dan dapat dikenalkan lebih luas melalui pendidikan.
3: Kita pengen pencaksilat jadi olahraga nasional di negara kita sehingga bisa masuk di sekolah-sekolah menjadi kurikulum wajib. Kita nggak mau hanya ekskul, kita mau jadi kurikulum wajib. Ya, dan itu memang arahan dari Presiden, makanya kita di PBIPSI dikasih PR untuk bikin kurikulum pendidikannya.
1: Pesilat muda asal Bekasi, Lintang, mengaku tertarik menekuni pencaksilat karena merupakan budaya asli Indonesia.
4: Karena ingin belajar bela diri dan ingin mengenal lebih tahu lagi keturunan dari kakek. Jadi kakek aku tuh dia juga punya silat pesilatan gitu. Terus kata mama, coba silat di tempat yang lain. Pengen jadi pesilat.
1: Flash mob ini menjadi upaya mengenalkan pencaksilat secara langsung kepada masyarakat, sekaligus mendorong generasi muda untuk ikut melestarikannya. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

Beragam suku, agama, budaya, dan bahasa bersatu dalam Ikatan Bhinneka Tunggal Ika. Tak kurang dari 1.331 suku tersebar di Indonesia. Ada 6 agama yang diakui di Indonesia, menjadikan budaya kekayaan kita. Ada 652 bahasa daerah tersebar di seluruh Indonesia, dan bahasa Indonesia menjadi bahasa pemersatu kita. Dengan toleransi yang tinggi dan saling menghargai, kita bisa hidup rukun dan damai senantiasa. Mari merangkai persatuan dan kesatuan dalam Ikatan Bhinneka Tunggal Ika. Indonesia Merdeka!

0: 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia Menyapa Malam.
1: Kami bacaluaskan dari kawasan Medan Merdeka Barat
2: Jakarta dari lantai 7 Gedung Radio Republik Indonesia. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 3 RRI. Bersama saya Fajar Nugroho dan kerabat kerja petugas tim Indonesia Menyapa Malam Pro 3 di hari Minggu tanggal 9 Agustus 2026 akan menghadirkan berbagai informasi untuk Anda. Di antaranya tentu saja kami hadirkan dalam warta berita setiap jamnya, dan ada dialog-dialog yang coba kami hadirkan untuk Anda. Dalam setiap dialog yang kami hadirkan, Anda juga bisa ikut berpartisipasi untuk memberikan pertanyaan kepada narasumber kami di line telepon 021-352-3172, 021-384-4545, 386-2375, di 386-6712, ataupun WhatsApp kami di 081-399-399-88.

0: Terdengar Turki, Pakistan, dan Arab Saudi resmi memperkuat kerjasama pertahanan melalui sebuah fakta yang menyerupai pasal 5 NATO, yaitu komitmen pertahanan bersama jika salah satu negara anggota menghadapi ancaman. Seberapa signifikan fakta pertahanan itu dalam geopolitik Timur Tengah? Kita akan berbincang bersama dengan pengamat geopolitik Timur Tengah Universitas Brawijaya Malang, Jawa Timur, Pak Yusli Effendi. Pak Yusli, selamat malam.
1: Selamat malam, Mas Fajar.
0: Kabar baik, Pak Yusli, ya?
1: Alhamdulillah, baik.
0: Ya, ini menarik nih. Tiga negara yang mirip-mirip pasal NATO nih. Satu diserang, semuanya ikut terserang. Jadi ikut membela, begitu ya. Mirip-mirip pasal 5 NATO. Tapi bagaimana pandangan Pak Yusli dengan perjanjian tiga negara ini, Turki, Pakistan, dan Arab Saudi ini, Pak Yusli?
1: Ya, terima kasih sudah mengundang saya, Mas Fajar. Ada dua hal yang perlu diperhatikan. Pertama adalah bahwa Mekah Joint Defense Agreement atau kesepakatan pertahanan bersama di Mekah ini yang ditandatangani 7 Agustus 2026 yang lalu itu bukanlah tiba-tiba, dia lahir dari runtutan peristiwa, bahkan dia adalah sequel dari sebenarnya perjanjian bilateral antara Saudi dan Pakistan yang sudah ditandatangani di tahun lalu, September 2025. Jadi ini berjalan progresif dengan melibatkan Turki. Nah yang kedua, ini adalah kondisinya asimetris. Jadi tiga negara itu tidak memiliki kesamaan. Contohnya adalah Turki itu adalah negara yang anggota NATO dan memiliki militer terbesar kedua di negara Eropa. Sementara Pakistan itu adalah negara yang memiliki nuklir, satu-satunya di negara muslim memiliki nuklir. Sementara yang ketiga adalah Saudi itu negara dengan finansial walaupun belum memiliki kekuatan militer yang cukup mampu. Jadi trilateral, kerjasama trilateral.
2: FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 03

0: Di usia berapa, kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no!
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

Tahukah Anda bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille? Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.

0: bukan hanya soal nilai, tapi juga soal membentuk sikap dan karakter.
1: Nah, lain kali lebih jujur ya. Ibu percaya kamu bisa lebih baik.
0: Kadang nasihat tulus disalahartikan. Kadang niat mendidik dianggap menyakiti. Padahal guru dan orang tua seharusnya berdiri di sisi yang sama. Bayangkan jika setiap teguran berubah jadi laporan. Siapa lagi yang berani membimbing? Siapa yang berani mengingat saat anak kita mulai salah arah? Mari bijak menyikapi. Tanyakan dulu, pahami dulu sebelum bereaksi. Guru mendidik dengan hati. Orang tua melindungi dengan kasih. Jika berjalan bersama, masa depan anak akan lebih cerah.

0: Duh, kalau malam, desa ini gelap sekali ya, Pak?
1: Iya, Bu. Anak-anak jadi sulit belajar, warung tutup lebih cepat. Pokoknya semua serba terbatas.
0: Sekarang lihat, rumah jadi terang. Anak-anak juga bisa belajar. Ibu-ibu juga bisa menjahit, Pak.
1: Ya, semua karena listrik dari tenaga matahari kan, Bu. Siang disimpan, malam kita pakai.
0: Ternyata, energi bersih bukan cuma ramah lingkungan ya, tapi bisa juga mengubah hidup.
1: Inilah ketahanan energi, Bu. Ketika desa punya energi sendiri, masa depan kita jadi lebih pasti.
2: Dukung pemanfaatan energi terbarukan dan gunakan listrik dengan bijak.

Roti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Sunti berasal dari belimbing wulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat

pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanic yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia beda.

Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website rri.com.

0: Dalam rangkaian Kupang Menyapa Malam untuk edisi kali ini kita di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu di hari Minggu ini adalah lagu-lagu 80-90 Indonesia ya, yang sudah Vero pilihkan di sini. Jadi lagunya sudah ada 12 lagu yang bisa dipilih di Ruang Rindu ini. Lagunya kita punya Ebit Gade, Nyanyian Rindu. Kita punya Kaos Plus Aya, Ernie Johan, Teluk Bayur, Panca Pondang, Ku Cari Jalan Terbaik, Endang, Taurina, Mengapa Tiada Maaf, Neti Sitompul, Katakan Saja, Trio Ambisi Cinta dan Permata, Lola Dreikel, Sayangilah Dia, Yuni Syara, Desember Kelabu, Tanto Yahya, Hidupku Sunyi, Rani, Kasih Tak Sampai, dan ada Rati Purwasi, Kau dan Aku Berbeda. Yes, di line telepon sudah ada, kita sapa dulu. Halo Ruang Rindu, selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Malam Bapak Botus.
1: Apa kabar?
0: Kabar baik Bapak. Mau salam kok.
1: Bisa salam-salam dulu, okay, boleh kok. Okay.
0: Boleh, silakan Bapak.
1: Salam buat Jona, Bu Miller, Bapak Eni, Bu Linda, Mbak Mary di Kelapa Lima, Bu Endang, Teri Soe, Ibu Natalia, ada Bapak Aser, Ibu Puja, Julia, Ayu, ada Bung Andi, Mbak Ima.
0: Aduh, banyak leh.
1: Ada satu lagi.
0: Suha.
1: Mbak Zati dan semua-semua.
0: Oke, okay. Langsung pop-tok kesempatan. Ya, kita lanjutkan lagi penelpon berikut di Ruang Rindu. Ada siapa ya? Halo Ruang Rindu, selamat malam.
2: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
0: Selamat malam Kakak Tajudin.
2: Iya Kak Vero.
0: Apa kabarnya?
2: Aku sehat.
0: Alhamdulillah, puji Tuhan.
2: Cepat sembuh ya, Vero.
0: Ya. Kayaknya hidupku tidak pernah terlepas dari sakit penyakit ya.
2: Iya, baru aja menikmati sembuh.
0: Baru aja
2: menghirup udara kebebasan.
0: Iya, baru aja menghirup udara kebebasan, di penjara lagi dengan kesakitan.
2: Hukum lagi.
0: Astaga. Oke, kata Judin, mau dengar lagu yang mana Kakak?
2: Seperti biasa, lagunya dipilihin aja sama
0: Sama
2: aku mau ganti kata-kata.
0: Oh, mau ganti kata-kata lagi nih. Ya udah.
2: Aku mau beda-beda.
0: Oh gitu.
2: Iya. Dipilihin aja sama apa yang waktu itu aku bilang.
0: Kemarin Kesayanganku, kali ini apa nih?
2: Dipilihin aja sama yang tersayang ya.
0: Yang tersayang. Oh ya, baiklah kalau begitu saya akan pilihkan.
2: Iya, sebenarnya aku juga gak enak buat kayak ketawa gini karena lagi sakit kan.
0: Kok gak enak sih? Justru ketawa itu kan bagus ya, biar cepat sembuh kata orang. Hati yang gembira adalah obat, jadi segembira terus aku.
2: Iya benar sih, cuman kayak enak aja gitu. Jadi oke deh. Oke ya, yaudah. Oke lanjut, aku mau menyemangati Kak Vero.
0: Iya.
2: Ada beberapa yang ingin aku ucapin untuk mengganti kirim-kirim salam.
0: Oke.
2: Oke. Semoga cepat sembuh. Apalagi ya, istirahat yang cukup, istirahat meskipun ya begitulah dunia siaran. Dan apalagi jangan lupa minum obat. Ya, makan teratur. Terus apa lagi ya? Jangan minum dulu yang dingin-dingin, es-es begitu, jajanan-jajanan dikurangi. Iya, jangan begadang.
0: Gimana enggak begadang?
2: Iya, terus apa lagi? Minum yang air hangat, ya itu aja deh kayaknya. Semuanya udah ada disebutin tips.
0: Oke.
2: Okay. Semoga Kak Karanya cepat sembuh.
0: Terima kasih.
2: Ya udah itu aja deh. Aku nanya jadwal kalau lagi sehat, kalau sakit kayaknya nggak enak. Ya udah. Sampai ketemu lagi. Makasih Kak Heros. Selamat malam.
0: Iya, selamat malam. Ya, terima kasih buat Kakak Tajudin yang sudah bergabung di line telepon sebagai orang kedua ya. Oke. Baiklah, kita lanjutkan lagi di line WhatsApp yang mau bergabung 0811-3820-9440 kalau ada. Kalau belum ada, berarti berikutnya lagi kita langsung dengarkan dulu lagu yang sudah Vero pilihkan ya. Ini juga buat Kata Judin, juga buat Bapak Botu satu kali nih. Ada Trio Ambisi dengan Cinta dan Permata.

0: Ya itu dia Trio Ambisi dengan Cinta Dian Permata. Jadi buat yang mau bergabung masih terus Vero berikan kesempatannya ya untuk bergabung di line telepon di 0811-38209440 maupun juga itu line WhatsApp ya. Tapi via telepon boleh atau chat juga boleh. Vero nanti akan bacakan yang sudah bergabung ya di chat maupun juga line telepon. Selamat malam buat yang masih setia mendengarkan Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Dan sepertinya line telepon ada lagi yang bergabung. Kita menyapa dulu nih. Halo Ruang Rindu, selamat malam.
1: Ruang Berbagi Rindu Memori Lagu.
0: Iya Pak Freddy, selamat malam. Iya.
1: Apa kabar dari Kak Vero?
0: Kabarnya sehari ini kurang baik. Kondisi
1: baiknya di mana itu?
0: Kondisi saat ini sedang menuju pada pilek berat. Sekarang masih ringan ya, masih flu, tapi hidung udah tersumbat, iya. Kepala sakit karena oksigen.
1: Kumat lagi ya?
0: Kumat kan lagi.
1: Beberapa waktu lalu udah ini, iya.
0: Udah sehat. Kumat lagi.
1: Iya, saya alami juga itu sampai sebulan lebih itu. Bolak-balik.
0: Aduh, gitu. Ini karena iya, kurang tahu. Istirahat iya. Sih, banyak kesibukan juga.
1: Kayaknya banyak ini. Saya di rumah sampai bergilir saya, kemudian Ibu Utri, kemudian anak saya. Terus sekarang ini adik saya itu satu keluarga juga bergilir-gilir.
0: Itu dia ini.
1: Jadi banyak gak ya beberapa memang, teman juga alami itu. Saya kira memang karena cuaca.
0: Cuaca gitu. Benar.
1: Ini cuaca. Jadi karena cuaca seperti ini memang perlu kondisi fit gitu. Jadi makan yang bergizi ya. MBG juga boleh.
0: MBG. MBG yang mana dulu nih?
1: Iya MBG itu kan berarti makan bergizi.
0: Gratis.
1: Makan bergizi gua, jangan yang gratis.
0: Makan bergizi gua artinya versinya gua gitu ya?
1: Iya versinya gua gitu.
0: Oke.
1: Oke Kak Vero ya kami di Merauke masih seperti itu siang hari cukup terik panasnya. Kemarin juga cuaca panas dan Merauke sedang ada hajatan itu. Diselenggarakan pawai karnaval itu dalam rangka menyongsong HUT RI ke-81. Kali ini lebih awal, biasanya tanggal 11 ya, 12, 14 ya. Iya. Kali ini diselenggarakan kemarin hari Sabtu itu. Jadi cuaca mendukung Kak Vero.
0: Oke.
1: Iya, halo.
0: Iya. Ada dengar, ada dengar.
1: Yang di empat ekor ini apa teleponnya itu feedback gitu. Jadi suara saya balik kepada saya gitu.
0: Iya betul. Memang ada saya juga kurang tahu kenapa banyak yang memasukkan protes, bukan protes maksudnya kasih masukan katanya gitu kasih gitu.
1: Masukan gitu ya, mungkin teknisi nanti usap-usap sedikit itu. Perangkat teleponnya biar jadi bagus. Aduh, gitu ya.
0: Iya.
1: Kak Vero, saya baru bergabung, buka langsung dengar Kak Vero suara. Oh, jadi saya belum punya list lagu ini. Bisa Kak Vero bagi-bagi listnya?
0: Bisa sekali, list lagunya yang belum dipilih ada Ebit GAD Nyanyian Rindu, ada Kos Plus Ayah, Ernie Johan Teluk Bayur, Pance Pondang Ku Cari Jalan Terbaik, Endang Estaurina Mengapa Tidak Maaf, Neti Sitompul Katakan Saja, Lola Drekel Sayangi Ladia, Yuni Syara Desember Kelabu, Tantowi Yahya Hidupku Sunyi, Rani Kasih Tak Sampai, Ratih Purwasi Kau Dan Aku Berbeda.
1: Iya dari deretan lagu kayaknya lagunya Ebit deh itu apa Ebit,
0: nyanyian rindu ya.
1: Iya nyanyian rindu sudah rindu suaranya Kak Vero jadi
0: yang baik yang sehat suara yang sehatnya ya.
1: Iya yang sekarang pun masih tetap merdu.
0: Aduh terima kasih Pak Freddy.
1: Kak Vero. Saya salam untuk semuanya saja tanpa kecuali. Kalau 5 nanti sebagian dapat sebagian tidak. Saya rangkum semuanya tanpa kecuali dari A sampai Z semuanya. Ucapannya semoga yang paling utama ya, semoga semuanya sehat dan bahagia karena hari ini hari Minggu, menikmati liburnya bersama keluarga dan orang-orang tercinta.
0: Betul.
1: Semoga bahagia, selalu ada hadir dalam keluarga-keluarga teman-teman semua ya. Juga Kakak Vero. Dan Kakak Vero selamat bertugas, pulangnya hati-hati, tetap jaga kesehatan. Jangan lupa makan yang bergizi supaya tetap sehat, cepat pulih kembali. Saya doakan cepat pulih ya Kakak Vero.
0: Siap.
1: Oke Kakak Vero, terima kasih. Selamat malam.
0: Shalom. Selamat malam. Shalom. Terima kasih banyak buat Pak Freddy yang sudah bergabung. Lagunya Ebit G. Ade ya, nyanyian rindu. Informasi dulu buat Anda pendengar, bisa menyiapkan diri untuk menjadi bagian dari kemeriahan RRI Kupang Fest 2026 yang akan digelar pada 15 hingga 17 September 2026. RRI Kupang Fest menghadirkan beragam kegiatan seru dan menghibur mulai dari pagelaran budaya, konser musik, pentas seni, bazar UMKM, kegiatan sosial, hingga berbagai lomba menarik yang dapat diikuti oleh seluruh masyarakat. Ajak keluarga, sahabat, dan komunitas Anda untuk meramaikan pesta rakyat persembahan RRI Kupang. Dan kabar baik bagi yang memiliki bakat bernyanyi nih ya, pendaftaran Bintang Radio RRI Kupang 2026 resmi dibuka mulai tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026. Jadi Anda bisa mewujudkan impian menjadi seorang penyanyi tampil di panggung bergengsi dan menunjukkan suara terbaiknya. Daftarkan diri sekarang juga melalui website bintangradio.rri.id. Untuk informasi lebih lengkap ikuti Instagram @rri_kupang atau hubungi admin melalui WhatsApp di 0851-9009-5995. RRI Kupang Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri. Kita kembali menyapa lagi penelpon berikutnya. Halo Ruang Rindu, selamat malam.
2: Selamat malam, sayang.
0: Oh, ini betul di siapa ini? Ini Kakak Foy, dia su Foy ini. Kakak Ferry di Soe, apa kabar?
2: Lagi pilek nih.
0: Wey, pilek mah kayak berasa sonde mah. Suara kayak sama-sama, beta yang pilek ah.
2: Berat.
0: Berat. Oke Kakak Foy, berat nah langsung pilih lagu, su. Kasian, su berat nah.
2: Apa kabar?
0: Kabar, ada sakit kakak. Betong ada sakit.
2: Lagu Teluk Bayur.
0: Teluk Bayur, Ernie Johan. Oke, silakan Kakak Foy, salamnya.
2: Batas laut
0: kok? Hah?
2: Batas laut kok?
0: Oh, batas laut ya?
2: Salam pertama, Bung Freddy yang baru lewat dari Merauke. Opa ini, Opa Miller. Kuliah, Elala, Ibu Dewi di Esa, Manita di Eteta, Mavisi di Manita Pen, Ella di Ala, ini Kadione di Esapa, Polo Nati di Kilo 2, sedang makan jagung goreng, Edi Isu di Ete Koli di apa, di Australafaki sana. Untuk Vero, selamat malam.
0: Oke.
2: Okay.
0: Dah. Terima kasih Kakak Ferry di Soe, selamat malam juga. Kita menyapa lagi penelpon berikut. Halo, Ruang Rindu, selamat malam.
3: Halo. Selamat malam Kak Vero.
0: Selamat malam, Minalado. Ini selama sekali nih kita berdengar suara lagi nih.
3: Nalado ini kenapa tidak masuk Kak Vero?
0: Iya.
3: Pusing-pusing nonton.
0: Sakit?
3: Tapi sudah berat ya. Apanya ya setiap malam. Apalagi kalau berat-berat
0: ya begitu.
3: Sudah berapa kali kita mau masuk Kak Vero. Tapi sonnya bisa masuk. Habisnya karena banyak toh. Ini tadi ini weh. Untung ini kita baru masuk.
0: Untungnya.
3: Lagu apa?
0: Lagu yang belum dipilih ada Kos Plus, Ayah, Pance Pondang, Ku Cari Jalan Terbaik, Endang Taurina, Mengapa Tiada Maaf.
3: Ayah saja.
0: Ayah ya, Kos Plus, Ayah.
3: Dan Saka.
0: Beda dengan ini...
3: Ayahnya dari siapa?
0: Dari Ernie ya? Johan. Ernie Johan, Kos Plus, Kos Plus.
3: Kos Plus. Oh, nah. Oke, baju. Tapi lah ini siapa le? Satu lagi yang penyanyi.
0: Oh, siapa le? Kau baju lupa. Ada. Sudah.
3: Alat ini betul salam.
0: Iya.
3: Aduh. Bung. Siapa lagi yang dia tanya? Bung.
0: Yang di mana?
3: Di kota tadi.
0: Botus.
3: Botus, bukan botus. Mana ini? Kan mana ini bukan botus.
0: Oh, bukan botus. Ada satu lagi.
3: Ada satu, itu nama lain yang biasa-biasa ini. Terus ini Tedinda. Terus itu Bung Miller. Terus itu oh, lagi-lagi satu, cuma satu saya yang biasa-biasa itu. Bung Haris. Tapi dia juga sudah hilang ini, mungkin
0: oh, iya.
3: Dia sudah kembali ke tanah asal leluhur.
0: Kembali ke Jawa?
3: Tidak, mungkin pasti ada kerja di luar. Tapi kamu punya kontrak kan, dan tapi dengan itu semua sah.
0: Baik, baik.
3: Dan terakhir, bagaimana siapa saya?
0: Dengan Bang Rifan.
3: Oh, dengan Bang Rifan, baru dengar nama ini Bang Rifan Angela ini. Selamat malam saja, Kak Rifan dengan Kak Vero.
0: Iya.
3: Dan untuk semua pendengar.
0: Baik, baik.
3: Untuk pulang hati-hati, Tuhan pasti akan tuntun dan tindakan dengan selamat.
0: Amin.
3: Shalom.
0: Shalom.
3: Salam, ya.
0: Iya. Terima kasih banyak buat Nalado. Akhirnya dengar Nalado pun suara lagi setelah sekian purnama. Halo Ruang Rindu, selamat malam.
4: Halo Ruang Rindu, selamat malam Kak Vero.
0: Selamat malam Opa Emi, apa kabar?
4: Kabarnya baik-baik, sehat Kak Vero.
0: Iya Opa sayang, lagunya apa nih?
4: Masih ada lagu apa itu?
0: Masih ada Pance Pondang, Ku Cari Jalan Terbaik, Endang Taurina, Mengapa Tidak Maaf, Netisi Tompul Katakan Saja, Lola Drekel, Sayangilah Dia, Yuni Syara, Desember Kelabu, Tanto Yahya, Hidupku Sunyi, Rani, Kasih Tak Sampai, Rati Purwasi, Kau Dan Aku Berbeda.
4: Kau Dan Aku Berbeda.
0: Oh, oke, okay, baiklah.
4: Oke.
0: Okay. Oke. Okay.
4: Salam dulu.
0: Silakan.
4: Pertama untuk Malado ya, baru lewat, sudah lama ya.
0: Betul.
4: Malado sudah masuk kembali, selamat malam. Kemudian dari sebelum saya di Soe, Bapak Putus Satu Veto, Teddy dari Bogor, Bunda Natalia di Palu, kemudian berikutnya ada Bang Fridi Bautri Maroke, dan Bang Andi ya di Bengkulu dan teman-teman saya Kak Vero.
0: Oke.
4: Kak Vero, selamat malam. Makasih Kak Vero.
0: Sama-sama. Terima kasih banyak buat Opa Emi yang sudah bergabung. Oke, pendengar. Selanjutnya lagi masih ada kesempatan 08113820940 atau juga di lain WhatsApp. Kalau belum ada, tadi lain WhatsApp ya, Vero bilang. Kita langsung play dulu nih ya, lagunya Ebit G. Ade, Nyanyian Rindu, lalu Teluk Bayur, ada Ayah, dan Rati Purwasi, Kau Dan Aku Berbeda.

Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutnya

0: Ya benar, itu dia satu koleksi dari miliknya Rati Purwasi, Kau dan Aku Berbeda. Dan kita kembali lagi di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Waktu kita masih panjang sampai di pukul 11 malam, jadi mau bergabung bisa kembali lagi bergabung di line WhatsApp untuk teleponnya di 08113829094440 ya, 209 08113829044 0. Yang mau bergabung di line WhatsApp ataupun juga di line telepon, silakan ya, langsung aja. Oke, kembali Vero hadirkan lagi lagu lawas ya, lagu-lagu tahun. Oh, ini ada Mama Jessy yang bergabung. Kotong terima Mama Jessy dulu ya. Halo Mama Jessy, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Kak Veronica.
0: Selamat malam Mama sayang.
1: Beraktivitas.
0: Iya Mama juga.
1: Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Iya Mama.
1: Mama Veronica dengan siapa?
0: Dengan Vero toh Mama.
1: Dengan studio.
0: Oh betul, di studio dengan Kak Rifan.
1: Kak Rifan itu yang Mama Jessy tanya.
0: Oh.
1: Salam buat Karissa.
0: Iya baik Mama Jessy. Mama Jessy mau dengar lagu yang mana?
1: Pilihnya Kak.
0: Pilih yang belum dipilih, ada Pance Pondang, Ku Cari Jalan Terbaik, ada Endang Torina, Mengapa Tidak Maaf, Nanti Si Tompul Katakan Saja, Lola Drakel, Sayangilah Dia, Yuni Syara, Desember Kelabu, Tentu Wiyahnya, Hidupku Sunyi, Rani Kasih Tak Sampai.
1: Katakan sejujurnya padaku.
0: Oke, okay. Katakan saja ya, berarti ya Nanti Si Tompul ya.
1: Oh, mikir dan katakan sejujurnya.
0: Katakan saja. Oke, okay, baik. Okay. Silakan salamnya.
1: Vero dengan Kak Rifan, semangat selalu. Kedua orang pulang hati-hati jalan.
0: Iya, Mama saya.
1: Sampai di rumah dengan selamat dan istirahat, mimpi indah, Tuhan memberkati.
0: Amin.
1: Nah, berikut buat Mama Glenn belakang Hotel Cendana, Boni di Muti, ada Ibu Ria di Jakarta, dan ada di Kelutoli, Bapak Butus, ada Kak Ferry, Kak Puja, Ibu Dinda, dan semua-semua saja yang lagi pantau. Ucapkan selamat malam, selamat beristirahat. Kalau yang lagi pantau ya selamat menikmati lagu yang kita sudah request. Yang tidur dia mimpi indah. Terima kasih Kak Vero.
0: Sama-sama. Iya. Terima kasih banyak buat Mama Jessy di Lelogama yang sudah bergabung di line WhatsApp. Oke, kita terima lagi. Halo Ruang Rindu, selamat malam.
2: Hai, selamat malam Ruang Rindu. Selamat malam Ade Vero.
0: Selamat malam, dengan siapa?
2: Orang Momere, Ade Vero.
0: Mama orang Momere, tunggu sama.
2: Iya, Bunda Ima.
0: Bunda Ima Momere. Bunda Ima, bagaimana kabarnya Bunda? Di Momere ini kah dingin kah panas kah?
2: Aduh, dingin kalau malam nih Ade. Gak usah bilang, kan selimut juga dia tembus.
0: Selimut jadi tembus ya?
2: Iya, kalau siang dia panas.
0: Nah, betul.
2: Panas terus angin manja-manja aja. Iya.
0: Betul. Baik.
2: Jadi lagu apa yang bisa menghangatkan? Soalnya dingin tuh.
0: Iya.
2: Jadi cari lagu yang menghangatkan lagu malam ini.
0: Oke, ada lagunya. Yang belum dipilih ada Pance Pondang, Ku Cari Jalan Terbaik, Endang Torina, Mengapa Tidak Maaf, Lola Drak.
2: Ku Cari Jalan Terbaik.
0: Ku Cari Jalan Terbaik ya.
2: Kita semua pasti mencari jalan yang terbaik kan.

0: Iyalah, cari jalan terbaik lah.
1: Oke, baik. Kalau begitu salam-salam dulu.
0: Ya, silakan.
1: Salam pertama tentunya buat dari Vero bersama operatornya dengan ucapan selamat malam, selamat bertugas dan selamat berhari Minggu. Tuhan memberkati. Terus teman-teman yang di Kupang, lebih spesial ya yang teman-teman di Kupang, terus yang di Pro 1 ND, ada Om Papi, ada di Palu Bang Nasrun, dan teman-teman yang ada di Atambua semuanya tanpa terkecuali, selamat malam, selamat beristirahat, semoga Tuhan memberkati. Buat Ade Vero, terima kasih, selamat malam.
0: Selamat malam Mama, terima kasih
1: malam,
0: Bunda Ima.
1: Cantik.
0: Iya. Terima kasih untuk Bunda Ima yang sudah bergabung di Momere. Halo Ruang Rindu, selamat malam.
2: Halo Ruang Rindu, selamat malam Kak Veronica.
0: Iya, dengan siapa Kak ini?
2: Dengan Revan di Suramu Kak.
0: Revan kok?
2: Iya Kak Veronica.
0: Oh ini ada berbeda dengan Revan, oh.
2: Iya Revan di Suramu nih Kak, ini sudah sering gabung tapi
0: belum ketemu
2: sama Kak Vero.
0: Belum ketemu Beta, berin hari ketemu Beta toh.
2: Baik tuh.
0: Oh, Kak Revan, mendengar lagu yang mana?
2: Yang dipilihnya Kak Vero.
0: Oke, yang belum dipilih ada Endang Taurina, Mengapa Tiada Maaf, Lola Drakel, Sayangi Dia, Yuni Syara, Desember Kelabu, Tanto Yahya, Hidupku Sunyi, Rani, Kasih Tak Sampai.
2: Dari Lola, ya.
0: Lola Drakel ya, Sayangilah Dia.
2: Iya.
0: Oke, okay. Silakan salam lima orangnya, Kakak Revan.
2: Iya, baru lihat Mama Jesse kok.
0: Iya, Mama Jesse tadi. Tadi Mama Ima di Momere, ada Mama Jesse, Mama Ima Momere.
2: Iya, buat Mama Ima sama Jesse, Mama Wigati, Mama Bunda Natri Betuli-Tuli. Yang terakhir buat Mbak Nasrun, di mana itu kok?
0: Sulawesi.
2: Oke, yang buat Kakak Vero, cep semangat, selamat berkati, pulang aja terjalan Kak.
0: Oh, okay, terima kasih Kak Rifan.
2: Oke, makasih Kak, selamat malam.
0: Selamat malam, terima kasih Kak Rifan. Oke, okay. Wah hari ini berbeda dengar Kak Rifan pung suara dia. Baiklah kalau begitu, Beta mau putar lagu lagi yang sudah dipilih tadi. Ada Nanti si Tompul ya, katakan saja Panjang Pandangku Jalan-Jalan Terbaik. Ada juga Lola Drakel, Sayangilah Dia. Duh makin parah ini, idung nih.

Tahukah kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.

0: Temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya.

0: terus datang juga Mama Media dari Ruaningar, Papa Mama, ketemu kita bangga semua. Terima kasih untuk semua pung partisipasi kebersamaannya dari zaman yang tadi sampai dengan detik ini. Sebagai penutup, ini datang bacakan rolo yang sudah bergabung di Facebook yang sudah kirim pesan. Salam, selamat malam ke Kegeraten dari Batu Nak Marasi. Kembali hadir menyapa semua pendengar di mana saja berada, salam sapu lidi saja buat semuanya. Kalau kami di Batu Nah saat ini belum ada lomba apapun. Biasanya di tanggal 15 sampai 17 baru ada kegiatan lomba melomba. Mau salam-salam dulu buat orang-orang rumah yang lagi baring-baring sambil memantau radio berempat. Ada Mama Marta Sakau, ada istri Magdalena Baitanu, ada Arif, ada Juan Lee, ada Marsiko Sakau, ada juga Johan Rafael, juga Res Ana, semua yang ada di Nainoto, Tuan PT, dan buat kakak yang bertugas, selamat malam, terima kasih, Tuhan Yesus selalu mendukung. Amin, ya. Terima kasih.
1: Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon

0: Suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkaro buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
3: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuman bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
0: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

0: Apa lu? Mau berantem?
1: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya. Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya. Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
2: Ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai

0: Cuci muka dulu deh, biar gak ngantuk. Siapa nih telepon aku? Oh, Safira. Iya, halo. Ini aku otw ke sana. Gak lama kok, paling juga 5 menit. Tungguin ya, bentar. Iya, ini aku otw ke sana.
1: Loh, ini kerjaan siapa sih? Kerannya nyala mulu gak dimatiin. Gimana sih ini? Kan sayang, airnya jadi boros begini. Aduh, mentang-mentang dikira air ini dapatnya gratis kali ya. Makanya dibuang-buang begitu aja. Perlu diajarin lebih banyak nih orang, biar ngerti caranya hemat air.
2: Biasakan menggunakan air seperlunya. Dengan menghemat air, kita telah menyelamatkan lingkungan.

101 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website RRI

Salam, selamat malam pendengar yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi dengan saya Prihadi Kristian, penyuluh agama Kristen dari Kantor Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur. Malam hari ini kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan dalam Roma pasal 5 ayat 3-5. Mari kita awali terlebih dahulu dengan berdoa. Bapa Surgawi, terpuji Engkau atas segala penyertaan-Mu sepanjang hari ini Tuhan. Dari pagi hingga malam ini kami dapat menjalani hari-hari kami dengan damai sejahtera-Mu. Dan kami percaya kasih setia-Mu akan terus berlimpah-limpah dalam hidup kami. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu dapat menjadi kekuatan bagi kami dalam istirahat kami, dan esok hari kami akan kembali bangun, disegarkan tubuh kami dan bekerja. Biarlah firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami dalam melakukan segala tindakan kami. Terpuji Engkau Tuhan, ini doa syukur kami. Dalam nama-Mu Yesus kami berdoa. Amin. Roma 5 ayat 3 sampai ayat yang ke-5, demikian sabda Tuhan. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Demikian sabda Tuhan, berbahagia kita yang mendengar sabda Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kita hari lepas hari. Tema kita malam hari ini adalah harapan yang tidak pernah mengecewakan. Pendengar yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hampir setiap orang pernah mengalami rasa sulit. Ada yang bergumul dengan masalah ekonomi, masalah kesehatan, masalah kehilangan orang yang dikasihi, konflik keluarga, atau ketidakpastian tentang masa depannya. Seringkali kita bertanya, mengapa ini terjadi pada saya? Sampai kapan saya harus bertahan? Apakah Tuhan masih peduli? Di saat seperti itulah, harapan menjadi sesuatu yang sangat penting. Tanpa harapan, seseorang mudah menyerah. Namun firman Tuhan mengajarkan bahwa harapan orang percaya bukan sekedar angan-angan, melainkan keyakinan yang didasarkan pada kesetiaan Allah. Hal pertama yang bisa kita lihat dalam pembelajaran kita malam hari ini adalah kesulitan adalah bagian dari kehidupan. Yesus sendiri berkata dalam Yohanes 16 ayat 33, dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku akan mengalahkan dunia. Saudara-saudara, Tuhan Yesus tidak pernah menjanjikan hidup tanpa masalah. Yang Ia janjikan adalah penyertaannya. Bahkan kalau kita melihat tokoh-tokoh Alkitab juga mengalami kesulitan. Yusuf dijual oleh saudara-saudaranya. Ayub kehilangan hampir segala sesuatu. Daud pernah dikejar-kejar Saul. Paulus berkali-kali dipenjara. Mereka bukan orang yang kurang beriman. Justru melalui kesulitan, Tuhan membentuk mereka menjadi pribadi yang semakin dewasa. Masalah bukan selalu tanda bahwa Tuhan meninggalkan kita. Bisa jadi Tuhan sedang mengerjakan sesuatu yang lebih besar. Saudara-saudara, bagian yang kedua, kita bisa melihat bahwa Tuhan hadir di tengah kesulitan. Mazmur 46 ayat 2 berkata, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Mari kita perhatikan bahwa ayat ini tidak berkata Tuhan akan menjauhkan semua kesesakan dalam hidup kita. Yang dijanjikan adalah Tuhan menjadi tempat perlindungan, Tuhan memberi kekuatan, Tuhan hadir bersama kita, dan kadang Tuhan tidak langsung mengubah keadaan, tetapi Dia mengubah hati kita agar sanggup melewati seperti seorang ayah yang menggandeng anaknya saat menyeberangi sungai. Sungainya tetap ada, tetapi sang anak merasa aman karena ada yang memegang tangannya. Bagian yang ketiga yang bisa kita pelajari adalah kesulitan membentuk karakter. Roma 5 mengajarkan proses yang indah. Ada kesengsaraan, nanti memperoleh ketekunan, kita bisa tahan uji, dan kita memiliki pengharapan. Tidak ada orang menjadi kuat tanpa melewati ujian. Emas dimurnikan melalui api. Berlian terbentuk
karena tekanan. Demikian juga iman kita. Kadang kita lebih mengenal Tuhan ketika berada di lembah daripada ketika berada di puncak. Hal keempat yang bisa kita pelajari adalah harapan orang percaya tidak pernah sia-sia. Harapan dunia bergantung pada keadaan. Kalau ekonomi membaik, kita berharap. Kalau kesehatan kita pulih, kita berharap. Kalau pekerjaan kita lancar, kita juga berharap. Tetapi harapan orang percaya bergantung kepada Tuhan yang tidak berubah. Ibrani 13 ayat 8 berkata, Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini, dan sampai selama-lamanya. Keadaan boleh berubah, manusia bisa mengecewakan, tetapi Tuhan tetap setia. Pengharapan kita bukan karena semua masalah langsung selesai, melainkan karena kita tahu bahwa Tuhan memegang hari esok. Bagaimana kita memelihara harapan? Supaya pengharapan kita tetap ada dalam hidup kita, tetaplah berdoa. Jangan berhenti berbicara kepada Tuhan hanya karena doa belum dijawab sesuai harapan. Tetaplah membaca firman Tuhan, karena firman memberikan kekuatan ketika hati mulai lemah. Jangan menghadapi masalah sendirian. Berbagi dengan keluarga, sahabat, atau komunitas iman yang dapat menjadi sumber penguatan. Ingat kembali bahwa pertolongan Tuhan dulu pernah terjadi, maka Dia juga akan menolong kita saat ini. Jika Tuhan sudah menolong kita dahulu, Dia tetap sanggup menolong kita hari ini. Mungkin hari ini ada yang sedang menghadapi pergumulan. Mungkin ada yang sedang sakit. Ada yang kehilangan pekerjaan. Ada yang rumah tangganya sedang tidak baik-baik saja. Ada yang merasa doanya belum juga dijawab oleh Tuhan. Firman Tuhan hari ini mengingatkan bahwa harapan di dalam Kristus tidak pernah mengecewakan. Tuhan mungkin tidak selalu mengubah keadaan secepat yang kita inginkan, tetapi Dia selalu menyertai kita. Ketika kita tetap berpegang kepadanya, kesulitan tidak menjadi akhir cerita. Di tangan Tuhan, ingatlah bahwa kesulitan dapat menjadi jalan untuk membentuk iman kita, karakter kita, dan pengharapan yang semakin teguh. Tuhan memberkati saudara dan saya. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita akhiri dengan doa. Bapa di surga, kami bersyukur karena Engkau adalah Allah yang setia. Di tengah berbagai kesulitan yang kami hadapi, ajarlah kami untuk tetap berharap kepada-Mu ya Allah. Di dalam Kristus Yesus, berikan kekuatan kepada kami sekalian yang sedang lemah. Berikanlah penghiburan bagi kami yang sedang berduka. Berikanlah hikmat bagi kami yang sedang mengalami keputusasaan. Tolong kami agar tidak hanya melihat besarnya masalah, tetapi terlebih lagi melihat kebesaran-Mu dalam hidup kami. Kami percaya bahwa Engkau menyertai kami hari ini dan seterusnya. Dalam nama-Mu Yesus, kami berdoa dan berpengharapan senantiasa. Amin.

Keluarga Flobamora, satu hari telah kita jalani bersama melalui sajian siaran Pro 1 RRI Kupang. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Bukanlah suatu kesalahan ketika kita mencoba, namun gagal. Satu-satunya kesalahan adalah ketika kita tidak berani mencoba. Jika kita sempat terjatuh hari ini, tersenyumlah. Karena orang yang pernah jatuh adalah orang yang sedang berjalan menuju keberhasilan. Apapun yang kita terima adalah akibat dari yang telah kita lakukan. Karena itu, lakukanlah yang terbaik agar mendapat hasil yang lebih baik esok hari. Hidup kita akan lebih bermanfaat jika kita sudah berupaya dengan kesungguhan yang besar. Beristirahatlah demi asa, demi cita, dan hari esok yang lebih baik.

0: Radio Republik Indonesia Stasiun Produksi Sumba dipancarkan dari Jalan Malada nomor 1 Wai Kabubak melalui frekuensi FM 96,9 MHz.
1: Pancasila, 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial.

Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari umat beriman yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi bersama saya Ricardus Adrianus Gae, penyuluh agama Katolik pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumba Barat. Dalam mutiara pagi pada kesempatan ini, saya akan membawakan sebuah renungan yang berjudul Melayani Tuhan. Yang mana renungan ini didasarkan pada Injil Yohanes bab 14 ayat 24 sampai 26. Mari kita mengawali kegiatan kita pada pagi hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, Engkaulah Allah yang senantiasa hadir di dalam kehidupan kami. Engkau menunjukkan cintamu yang tak terbatas kepada kami dalam diri Putramu Tuhan kami Yesus Kristus. Mampukanlah kami untuk saling mencintai satu sama lain, sehingga dalam cinta yang besar itu kami mampu menjadi pelayan sejati yang senantiasa melaksanakan tugas perutusan kami sebagai murid Kristus untuk melayani sesama di dalam kehidupan ini. Semua doa ini kami sampaikan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita bersama-sama mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan diambil dari Injil Yohanes. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikuti aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, umat beriman yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salah satu profesi yang menuntut ketaatan dan pengorbanan ialah menjadi seorang pelayan. Jika kita mengunjungi sebuah rumah makan, kita akan melihat bagaimana seorang pelayan bekerja. Mereka sibuk melayani para pelanggan yang datang untuk makan. Jika mereka memberikan pelayanan yang baik, maka para pelanggan akan merasa senang. Sebaliknya, ketika mereka tidak memberikan pelayanan yang baik, maka mereka akan mendapat komplain, bahkan tempat makan itu akan menjadi viral. Mereka sangat sibuk melayani dan selalu berusaha terlihat kuat, walaupun mereka lelah dengan pekerjaan itu. Mereka berjuang menjadi pelayan yang profesional, walaupun mendapat banyak komplain, bahkan omelan dari para pemilik tempat makan tersebut. Bacaan Injil hari ini mengisahkan sabda Yesus tentang pelayan. Tentu saja yang dimaksudkan Yesus di sini ialah pelayan Tuhan. Konteks pembicaraan Yesus dalam Injil hari ini ialah pemberitahuan tentang kematiannya. Yesus menegaskan kepada para muridnya bahwa ia akan mengalami penderitaan dan kematian. Yesus mengawali pemberitaan tentang kematiannya dengan menyampaikan sebuah perumpamaan. Yesus mengatakan bahwa jikalau biji gandum tidak jatuh dan mati, ia tetap satu saja dan tidak menghasilkan buah. Namun, jika ia jatuh dan mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Dalam kenyataannya,
Setiap biji tanaman harus jatuh dan mati agar bisa menghasilkan tanaman baru. Biji tanaman harus mati dan dikuburkan. Jika tidak demikian, biji itu tidak mampu menghasilkan tanaman baru. Secara teologis, perumpamaan tentang biji gandum yang jatuh dan mati menggambarkan proses penyangkalan diri demi kerajaan Allah. Agar hidup memberi dampak dan keselamatan bagi sesama, kita hendaknya harus merelakan keegoisan di dalam diri agar rencana Tuhan dapat terlaksana di dalam kehidupan kita. Dengan kata lain, kita hendaknya meninggalkan kenyamanan diri, keluar dari zona nyaman untuk melakukan kehendak Allah. Gambaran biji gandum yang jatuh dan mati ini mengingatkan kita akan karya keselamatan Yesus di tengah dunia ini. Untuk menyelamatkan umat manusia dari dosa dan maut, Yesus harus mengorbankan dirinya dan wafat di kayu salib. Kematian Yesus di salib bukan merupakan akhir, tetapi awal dari perjalanan hidup kita menjadi manusia baru. Dengan kematiannya, Yesus menghancurkan kuasa maut, dan dengan kebangkitannya, Ia memberikan kepada kita jaminan kehidupan kekal di surga. Kematian Yesus di kayu salib menghasilkan banyak buah, yakni orang-orang yang percaya kepadanya dan yang akan memperoleh hidup yang kekal. Hal ini nampak dari karya-karya Yesus yang mengubah cara pandang masyarakat Yahudi tentang keselamatan. Semua orang yang mendengar pengajaran Yesus menjadi percaya bahwa Ia adalah Mesias, Anak Allah yang dijanjikan untuk menyelamatkan umat manusia. Yesus memberikan kepada kita dasar untuk beriman sehingga kita memperoleh keselamatan. Cara hidup Yesus merupakan teladan yang baik bagi semua orang yang percaya kepadanya, termasuk kita yang hidup di zaman ini. Yesus menegaskan kepada kita bahwa siapa yang mencintai nyawanya akan kehilangan nyawanya juga. Tetapi siapa yang tidak mencintai nyawanya di dunia ini akan memperolehnya kembali untuk hidup yang kekal. Melalui perkataan ini, Yesus tidak mengajak kita untuk membenci kehidupan kita di dunia ini. Yesus malah mengajak kita untuk selalu mencintai kehidupan ini. Kita hidup di dunia ini untuk melaksanakan kehendak Allah. Kita memelihara kehidupan yang diberikan kepada kita. Lantas, mengapa Yesus berkata bahwa barang siapa kehilangan nyawanya di dunia ini akan memperolehnya untuk hidup yang kekal? Maksud dari perkataan Yesus ini ialah hidup untuk melaksanakan kehendak Allah. Sebagai murid Kristus yang sejati, kita hendaknya mempersembahkan seluruh hidup kita untuk kemuliaan Allah. Kita melaksanakan tugas perutusan kita agar sabda Allah diwartakan di dunia ini. Tugas perutusan ini bukanlah hal yang mudah. Yesus menegaskan bahwa konsekuensi dari tugas perutusan ini ialah kehilangan nyawa. Ketika Yesus dibenci banyak orang, para murid pun akan mengalami hal yang demikian. Bahkan, ada orang yang menganggap bahwa membunuh para murid merupakan hal yang baik. Penegasan ini pun diberikan kepada kita. Walaupun demikian, jika kita mati karena melaksanakan kehendak Allah, kita akan memperoleh hidup yang sesungguhnya. Hidup yang dijanjikan Yesus kepada kita. Inilah tugas seorang pelayan Tuhan yang sejati. Para murid telah mengikuti Yesus dan Ia menyebut mereka sebagai pelayan. Para murid senantiasa melaksanakan tugas pewartaan walaupun menderita siksaan bahkan kematian. Bapak, Ibu, saudara-saudari,
Umat beriman yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saat ini, kita semua, yakni setiap anggota gereja Allah, merupakan pelayan Tuhan. Kita telah diangkat menjadi pelayan melalui sakramen baptis dan melaksanakannya di dalam kehidupan kita setiap hari. Sabda Tuhan yang kita dengar hari ini hendaknya mengingatkan kita kembali akan tugas perutusan sebagai pelayan Tuhan. Yesus tidak akan meninggalkan kita sesuai dengan janjinya sebelum naik ke surga. Mari kita melaksanakan tugas perutusan kita sebagai pelayan Tuhan. Amin. Mari kita tutup dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa di dalam surga, Putramu Tuhan kami Yesus Kristus telah menunjukkan kepada kami bagaimana menjadi pelayan yang sejati. Bahkan, Ia telah melaksanakannya, mewujud nyatakannya melalui perbuatannya. Ia adalah contoh dan teladan bagi kami untuk menjadi seorang pelayan. Sudilah kiranya ya Tuhan, Engkau memampukan kami untuk melaksanakan tugas pelayanan kami sebagai murid Kristus yang sejati, agar kami senantiasa mewartakan sabdamu di tengah dunia ini. Semua doa ini kami sampaikan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

0: Inilah Warta NTT Pagi selengkapnya. Lima SMP negeri di Kota Kupang diusulkan terima dana revitalisasi satuan pendidikan ke Kemendikdasmen RI karena masih kekurangan ruang kelas belajar dan fasilitas penunjang lainnya yang memadai serta representatif. Selengkapnya Alotani melaporkan.
1: Masih banyak sekolah-sekolah kita yang butuh ruang kelas, kemudian mereka tidak punya ruang guru, karena ruang guru itu banyak dipakai untuk ruang kelas.
2: Anggota Komisi 10 DPR RI Daerah Pemilihan NTT 2, Anita Jakobaga, memperjuangkan 5 UPTD SMP Negeri di Kota Kupang agar memperoleh bantuan dana revitalisasi satuan pendidikan dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia. Kepada RRI di Kupang, Rabu kemarin, Anita Gah mengatakan usulan tersebut diajukan melalui aspirasi Komisi 10 DPR RI sebagai bentuk komitmen meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan di Kota Kupang. Lima sekolah yang telah ditinjau dan diusulkan menerima bantuan revitalisasi yakni UPTD SMP Negeri 14 Kupang, SMP Negeri 4 Kupang, SMP Negeri 3 Kupang, SMP Negeri 20 Kupang, dan SMP Negeri 10 Kupang.
1: Itu akan diusulkan melalui aspirasi kepentingan DPR RI, yaitu melalui aspirasi saya. Jadi revitalisasi ini bisa diusulkan oleh pemerintah daerah, tapi sebagai wakil rakyat kami pun bisa mengusulkan. Ketika saya turun ke lapangan, ternyata sekolah ini tidak pernah diusulkan oleh pemerintah. Jadi saya yang harus usulkan. Lima sekolah yang sudah kami kunjungi, saya pastikan mereka pasti dapat.
2: Kepala UPTD SMP Negeri 20 Kota Kupang, Susi Aprijanti, kepada RRI Rabu kemarin mengatakan bahwa kebutuhan paling mendesak di sekolah yang dipimpinnya adalah penambahan ruang kelas. Saat ini jumlah peserta didik telah mencapai lebih dari 900 siswa, sehingga sekolah masih menerapkan sistem belajar bergiliran atau shift agar kegiatan belajar mengajar tetap berjalan. Selain kurang kelas, juga mengalami keterbatasan jumlah toilet yang tidak sebanding dengan jumlah siswa dan guru.
3: Pendaftar sekolah di sini semakin banyak, Bapak, sehingga kelas selalu kurang. Karena hari ini ruang guru saya tidak ada, saya pakai untuk ruang kelas.
4: Berapa shift
3: sekarang? Dua shift, tetapi dua shift pun masih kurang ruang kelas. Karena itu tadi, karena pendaftar banyak, terpaksa kan kami nggak bisa menolak mereka kan. Terpaksa kami memfasilitasi sehingga ruang guru kami saya pakai untuk ruang kelas. Tapi hari ini saya bersyukur saya bisa bertemu Ibu Anita. Mudah-mudahan Tuhan menjawab harapan kami keluarga besar SMP 20 Kota Kupang.
2: Keluhan serupa juga disampaikan Kepala UPTD SMP Negeri 4 Kota Kupang, Yusak S. Ola. Ia mengungkapkan sekolahnya masih memperlakukan sistem shift karena jumlah siswa terus meningkat, sementara ruang kelas yang tersedia belum mencukupi. Sedangkan Kepala SMP Negeri 3 Kota Kupang, Masud Betan, mengatakan sekolahnya masih membutuhkan sedikitnya 5 ruang kelas baru, pagar keliling sekolah, serta aula yang representatif untuk menunjang berbagai kegiatan pendidikan. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kinerja keuangan lembaga jasa keuangan di Provinsi NTT menunjukkan tren positif di periode awal tahun 2026. Penyaluran kredit bertumbuh Rp1,414 miliar. Berikut laporan Vence Zakarias.
5: Kinerja keuangan Lembaga Jasa Keuangan atau LJK di Provinsi Nusa Tenggara Timur menunjukkan tren positif di periode awal tahun 2026. Penyaluran kredit bertumbuh sebesar 1,414 miliar atau 2,47%. Sementara perkembangan pasar modal di Nusa Tenggara Timur juga tumbuh positif mencapai sekitar 47,417 miliar rupiah. Hal itu dijelaskan Kepala Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Yan Jimmy Hendrik Simarmata. Sementara itu terkait perkembangan pasar modal di Nusa Tenggara Timur, menurut Yan Jimmy Hendrik Simarmata menjelaskan bahwa pasar modal di Nusa Tenggara Timur tumbuh positif, menunjukkan meningkatnya kepercayaan dan literasi investasi masyarakat serta potensi pasar modal dalam mendukung kemandirian finansial dan pertumbuhan ekonomi daerah. Pembiayaan dan layanan keuangan juga tumbuh positif. Hal itu didorong penguatan piutang dan fintech lending meski modal ventura berfluktuasi.
6: Kami telah melakukan survei nasional literasi inklusi keuangan tahun 2026 ini. OJK bekerjasama dengan LPS dan BPS yang melakukan survei tersebut terhadap seluruh kota kabupaten yang ada di NTT. Ya, nanti ya bulan Juni ini keluar ya datanya ya, Bapak sekalian. Ini kita sebelumnya kan memang sampling di dari BPS tuh nggak semua kota kabupaten, 22 kota kabupaten yang ada di NTT. Sebelumnya cuma di 3 kabupaten aja.
5: Sedangkan terkait perkembangan ekonomi daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kepala OJK Nusa Tenggara Timur menegaskan potensi rumput laut dan potensi lainnya perlu terus dikembangkan dan didorong pemerintah bersama lembaga jasa keuangan. Ia pun yakin kondisi ekonomi dan keuangan Provinsi Nusa Tenggara Timur akan terus menunjukkan pertumbuhan berarti dan OJK akan terus mendorong lembaga jasa keuangan berperan aktif mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat yang lebih baik.
0: Penyebaran radikalisme di era sekarang telah bergeser ke ruang digital melalui media sosial dan internet, sehingga sulit untuk diawasi. Ancaman radikalisasi digital semakin mengkhawatirkan, bahkan sebagian besar kasus bermula dari algoritma media sosial, sehingga menjadi ancaman karena lebih banyak mengarah ke generasi muda dan anak-anak. Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi NTT, Profesor Dr. Yuliana Saloso menegaskan, radikalisme dulu selalu hadir dalam pertemuan, kelompok tertutup dan tidak secara langsung menyebarkan. Tetapi sekarang wajib diwaspadai karena radikalisme digital datang dengan bahasa terang-terangan, mengajak untuk melakukan kekerasan melalui konten, membangun kebencian, intoleransi, berprasangka buruk terhadap kelompok lain dan merasa paling benar.
4: Generasi muda yang lebih banyak waktunya main HP, kemudian main media sosial. Nah, ini sangat-sangat cepat perkembangannya. Sekarang itu seseorang tidak harus datang lagi dari suatu tempat ke tempat memperkenalkan ajaran agamanya. Cukup dengan masuk ke video pendek, kutipan ajaran agama, isu ketidakadilan, konflik sosial. Dan ini sudah, kita tidak bisa pungkiri, di NTT juga sudah cukup banyak. Dan media sosial kan tidak tertutup orang menyebarkan informasi seperti ini. Nah, ini perlu kita waspadai.
0: Pencegahan radikalisme ditegaskan Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi NTT, Profesor Dr. Yuliana Saloso, bukan hanya semata tugas dan tanggung jawab pihak keamanan, tapi tugas tokoh agama, keluarga, sekolah, perguruan tinggi, pemerintah, dan semua masyarakat untuk melakukan pencegahan di ruang digital.

0: Partisipasi pemilih pemula masih menjadi tantangan dalam penyelenggaraan demokrasi di Indonesia. Karena itu pendidikan politik dinilai harus dilakukan secara berkelanjutan dan melibatkan seluruh elemen masyarakat. Berikut laporan Wiwin Ngari.
1: Akademisi Universitas Nusa Cendana Kupang, Dr. Hamzah Hawulakada menilai pendidikan pemilih tidak hanya menjadi tanggung jawab penyelenggara pemilu. Menurutnya sekolah, perguruan tinggi, keluarga hingga organisasi masyarakat harus ikut membangun kesadaran demokrasi generasi muda. Hamzah juga mengungkapkan masih banyak mahasiswa yang kehilangan kesempatan menggunakan hak pilih karena persoalan administrasi kependudukan maupun kurangnya informasi mengenai mekanisme pemilu.
2: Ada banyak komunitas yang menandakan Nusantara ini sebetulnya bukan tanggung jawab satu dua pihak, tanggung jawab kita bersama. Akhirnya saya seberapa terlibat ini terkonfirmasi lebih dan diingatkan dan 72% mahasiswa kami di UNKM itu tidak ngomongin pemilih sempat yang berhak pilih di bulan Februari. Mereka punya bersama di negara periode itu bangun berusia 2 tahun.
1: Sementara itu Ketua KPU Kota Kupang Ismail Manu mengharapkan pendidikan pemilih yang dilakukan secara terus-menerus dapat meningkatkan kualitas demokrasi sekaligus melahirkan pemimpin yang berkualitas.
3: Kami berharap pelaksanaan pemilu dari tahun ke tahun itu lebih meningkat dari bukan cuma dari sisi kuantitasnya tapi juga dari sisi kualitasnya. Dengan pemilu yang berkualitas tentu kita menghasilkan pemimpin-pemimpin negara ini, pemimpin daerah ini yang juga berkualitas dan kualitas kepemimpinan mereka itu nanti tergambar lewat keputusan-keputusan atau kebijakan-kebijakan yang berkualitas dan mengakomodir kepentingan masyarakat.
1: Baik KPU Kota Kupang maupun pemberi materi Hamzah Hawulakada berharap generasi muda semakin aktif menggunakan hak pilihnya dan tidak bersikap apatis terhadap proses demokrasi. Dari Kupang, Wiwin Ngari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bupati Kupang Yosef Lede meminta pemerintah pusat segera menyelesaikan persoalan pertanahan di kawasan industri Bolok yang telah berlangsung selama puluhan tahun. Permasalahan ini disampaikan langsung kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid dalam rapat koordinasi pertanahan dan tata ruang di kantor gubernur NTT. Menurut Yosef, penetapan Bolok sebagai kawasan industri sejak 1995 telah menimbulkan persoalan bagi masyarakat yang telah lama bermukim di wilayah tersebut. Akibat status kawasan ini, banyak warga tidak dapat mengurus sertifikat hak milik atas tanah yang mereka tempati, meski tinggal di sana selama puluhan tahun, bahkan ratusan tahun. Ia menilai kondisi ini telah memicu persoalan sosial yang berkepanjangan karena masyarakat hidup tanpa kepastian hukum atas tanah yang mereka tempati. Padahal kepemilikan sertifikat menjadi dasar bagi warga untuk memperoleh perlindungan hukum maupun mengakses berbagai layanan dan fasilitas ekonomi.
4: Dengan adanya penetapan daerah tersebut menjadi kawasan industri, sehingga menyusahkan seluruh masyarakat yang ada di sana untuk tidak diterbitkannya sertifikat. Dan ini menjadi suatu persoalan sosial yang terjadi dan ini sangat berdampak. Sehingga tadi saya sampaikan kepada Pak Menteri dan Pak Gubernur untuk ini diselesaikan secara baik. Yang mana yang menjadi kawasan industri dikembalikan ke kawasan industri, tetapi yang mana yang menjadi hak rakyat dikembalikan kepada hak rakyat.
0: Pemerintah Kabupaten Kupang meminta dilakukan penataan kembali terhadap kawasan tersebut agar batas antara kawasan industri dan pemukiman masyarakat menjadi jelas. Bagi Yosef Lady, penyelesaian konflik lahan di Bolok tidak hanya berkaitan dengan administrasi pertanahan, tapi juga menyangkut keadilan bagi masyarakat yang telah lama menetap di kawasan tersebut. Pemerintah Kecamatan Taibenu Kabupaten Kupang menyatakan siap menyambut peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Berbagai kegiatan telah disiapkan mulai dari latihan pasukan pengibar bendera hingga pesta rakyat yang akan berlangsung selama 10 hari. Berikut laporan Andi Iskandar.
5: Pemerintah Kecamatan Taibeno, Kabupaten Kupang menyatakan siap menyambut peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Berbagai kegiatan telah disiapkan mulai dari latihan pasukan pengibar bendera hingga pesta rakyat yang akan berlangsung selama 10 hari. Camat Taibeno Rolanda Pelondo mengatakan seluruh persiapan dilakukan sesuai arahan Bupati Kupang. Latihan pasukan pengibar bendera telah dimulai sejak akhir Juli, sementara berbagai perlombaan dan hiburan rakyat akan digelar di kantor Camat Taibeno mulai 7 hingga 17 Agustus 2026.
6: Kami sudah sangat siap untuk merayakan hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81. Dari tim paskibraka sendiri kami sudah melakukan latihan dari akhir Juli kemarin dan juga kesiapan-kesiapan dengan lomba-lomba ataupun pesta rakyat yang dilakukan Kecamatan Taibeno. Dan kami pada kesempatan ini juga mungkin saya mengajak semua masyarakat dari Kecamatan Taibeno untuk bisa hadir bersama-sama dengan kita di Kecamatan Taibeno di kantor camat untuk melakukan pesta rakyat mulai dari tanggal 7 sampai dengan tanggal 17.
5: Sementara itu, Bupati Kupang Yosef Lede menegaskan, peringatan HUT kemerdekaan harus menjadi pesta seluruh rakyat sekaligus memberikan dampak positif bagi perekonomian masyarakat.
7: Ini hari kemerdekaan, rakyat semua harus merdeka, bebas, tetapi bebas yang diatur. Ya, kita akan rayakan secara baik, dinikmati oleh seluruh masyarakat yang ada, karena ini yang pertama karena mensyukuri hari kemerdekaan yang dianugerahkan Tuhan. Bagaimana mengumpulkan masyarakat untuk bersama-sama melaksanakan baik itu upacara maupun kegiatan-kegiatan yang seperti lomba dan lain-lain. Di dalamnya ada olahraga tapi ada kesenian dan budaya.
5: Pemerintah Kabupaten Kupang berharap semangat nasionalisme, kebersamaan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat dapat terus tumbuh di seluruh wilayah Kecamatan Taibeno. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andre Iskandar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Informasi olahraga.
0: Open Turnamen Modern Pentathlon Indonesia di Lanut El Tari menjadi bagian dari kesiapan Nusa Tenggara Timur sebagai tuan rumah PON 2028 melalui penguatan pembinaan atlet, sertifikasi perangkat pertandingan, serta penyediaan venue dan sarana pendukung sesuai standar nasional. Selengkapnya Alfred Sengge melaporkan.
9: Tahun 2028 menang juara.
10: Selamat datang di Lanut El Tari dalam acara Open Turnamen Modern Pentathlon Indonesia.
11: Sebanyak 175 atlet dari Nusa Tenggara Timur dan Sulawesi Selatan mengikuti Open Turnamen Modern Pentathlon Indonesia di Lanut El Tari Kupang. Kejuaraan ini tidak hanya menjadi ajang kompetisi tetapi juga simulasi kesiapan penyelenggaraan cabang Modern Pentathlon pada PON 2028. Komandan Pangkalan Udara Lanut El Tari Kupang, Marsma TNI Somat, di sela-sela pembukaan mengungkapkan Open Turnamen Modern Pentathlon Indonesia mempertandingkan 3 nomor, yakni obstacle, laseran yang merupakan kombinasi lari dan menembak laser, serta kategori pertandingan yang dibagi dengan kategori usia under 15, under 19, dan senior putra maupun putri. Kejuaraan diikuti 175 atlet termasuk 28 atlet asal Sulawesi Selatan.
9: Merupakan suatu kehormatan bagi Lanut El Tari dapat dipercaya menjadi tuan rumah penyelenggaraan kejuaraan ini. Kepercayaan ini kita jadikan satu motivasi khususnya bagi kami Lanut El Tari untuk terus mendukung kemajuan olahraga nasional khususnya cabang olahraga modern pentathlon Indonesia.
11: Selain menjadi ajang pembinaan atlet, kejuaraan ini juga menjadi uji kesiapan venue modern pentathlon di Lanut El Tari yang telah ditetapkan sebagai lokasi pertandingan cabang tersebut pada PON 2028. Sekretaris KONI Nusa Tenggara Timur, Alphonse Theodorus mewakili Gubernur Nusa Tenggara Timur menilai penyelenggaraan turnamen menjadi langkah strategis dalam menyiapkan atlet sekaligus sumber daya manusia penyelenggara.
12: Apresiasi yang luar biasa untuk pengurus MPI khususnya Pak Komandan, karena kita sudah mempersiapkan sumber daya manusia untuk mencoba melakukan skema kecil untuk pelaksanaan PON.
11: Pengurus Pusat Modern Pentathlon Indonesia, Kolonel Tek Purnawirawan Mangasa Manulung, Ketua Bidang Sarana-Prasarana MPI Pusat, memastikan dukungan penuh terhadap persiapan Nusa Tenggara Timur melalui pembangunan arena obstacle, penyediaan peralatan pertandingan seperti pistol laser, serta pelatihan dan sertifikasi wasit dan juri. Langkah tersebut diharapkan memastikan seluruh kebutuhan penyelenggaraan PON 2028 dapat dipenuhi oleh sumber daya lokal.
13: Itu kami sebagai dari pengurus pusat kami full support untuk kegiatan pentathlon supaya sukses di 2028. Terima kasih. Termasuk alat pistol juga kami bawakan untuk kegiatan ini. Kami siapkan 12 pistol dari PP Pusat dengan lesannya sendiri. Jadi kami memang sangat full untuk mensupport kegiatan pagi ini karena kami berharap supaya pentathlon pada saat PON ini bisa sukses.
11: Turnamen yang berlangsung selama 2 hari ini juga menjadi bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Lanut El Tari berkomitmen terus menghadirkan berbagai event olahraga sebagai upaya membangun prestasi olahraga sekaligus memperkuat kesiapan Nusa Tenggara Timur menyongsong PON 2028. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alfred Sengge, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Baik pendengar, sebelum mengakhiri Warta NTT Pagi, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Sekolah negeri di Kota Kupang masih kekurangan ruang kelas yang memadai. Kinerja keuangan lembaga jasa keuangan di Provinsi NTT menunjukkan tren positif di periode awal tahun 2026. Sekian Warta NTT Pagi, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Linda Rerutu mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.

Iya, selamat pagi pendengar dan pagi hari Anda masih ditemani sama Linda dan juga Kak Ben di kebersamaan kita untuk edisi hari ini. Selamat pagi, selamat hari Senin ya. Semoga semangat begitu ya karena sudah refresh ya sejak akhir pekan kemarin, Sabtu, Minggu di refresh ya. Jadi di hari Senin ini semangatnya full. Oke. Selamat mempersiapkan diri untuk aktivitas-aktivitas sepanjang hari ini. Dan di pagi ini ada informasi-informasi yang akan dihadirkan untuk Anda. Dan Linda juga mengingatkan ya bahwa kita tidak hanya kami saja begitu ya yang berbagi informasi, tapi teman-teman juga boleh ya, pendengar juga boleh berbagi informasinya di pagi hari ini dalam rangkaian Kupang Pagi ya, sesi pertamanya itu sampai di jam 8 pagi. Boleh kasih informasi-informasi ya berkaitan dengan cuaca, berkaitan dengan lalu lintas ya, berkaitan dengan lingkungan sekitar, dan juga ya boleh ya kasih informasinya tentang kegiatan-kegiatan nih yang sudah dilakukan di sekitarnya.

begitu ya, di lingkungannya, di tempat tinggalnya itu, untuk memperingati kemerdekaan ke-81 ya RI ya di tahun 2026 ini. Ya, informasi-informasi terkini akan dihadirkan untuk Anda.

Iya, pendengar dari miliknya Tina Tun dengan meraih mimpi, dan ini untuk meraih mimpi khusus ya untuk perempuan. Wakil Menteri Pemberdayaan dan Perlindungan Anak Wamen P3A Veronica Tan mengusulkan penguatan kepemimpinan perempuan dalam pengambilan keputusan dimulai dari tingkat desa. Jadi usulan ini disampaikan ya ketika beraudiensi dengan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Jadi kepemimpinan perempuan ini perlu terus diperkuat melalui peningkatan kapasitas dan juga pendampingan. Ekosistem yang mendukung ini juga penting sekali supaya perempuan itu punya ruang untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Menurutnya perluasan kesempatan kepemimpinan perempuan ini mulai dari tingkat desa, ini dinilai menjadi langkah awal untuk bisa meningkatkan keterwakilan dalam pengambilan keputusan. Dan langkah ini juga diharapkan menjadi langkah untuk memperkuat peran perempuan dalam proses pembangunan di daerah secara berkelanjutan. Dan ia juga mendorong peningkatan keterwakilan perempuan dalam kelembagaan penyelenggaraan pemilu. Untuk memperkuat partisipasi perempuan, upaya ini perlu disertai dengan peningkatan kapasitas agar perempuan mampu berperan optimal dalam penyelenggaraan pemilu. Informasi ini dihadirkan untuk Anda dari rri.co.id.

0: Aduh, gara-gara scroll HP dan nonton, beta lupa ikut pelatihan memasak tuh eh.
1: Bermain terus. Kira waktu bisa tak putar kembali nah.
0: Itu semua mai. Tapi pas scroll HP itu, beta ada kepikiran mau bikin usaha. Ma Andia, beta pun modal kecil sani, bisa kosonde.
1: Siapa yang bilang kalau harus modal besar dulu baru bisa buka usaha? Jadi, usaha besar itu selalu dimulai dari langkah kecil. Kalau lu punya keahlian memasak, coba mulai jualan makanan. Atau kalau lu pandai buat kerajinan, mending tawarkan ke orang sekitar atau di media sosial, sang.
0: Berarti, yang penting beta mulai dulu, eh. Betul kok, Mama?
1: Betul, anak. Gunakan modal dengan waktu yang ada untuk belajar. Bukan deh itu hiburan pasif dong.
0: Kalau begitu, beta mulai coba dari sekarang. Pakai mampu uangnya.
1: Aduh, pusing sudah Mama.
2: Mulai dari hal kecil bukan berarti gagal. Justru itu awal menuju keberhasilan.
3: Apaan dalam bahasa daerah untuk membuka

Iya, selamat pagi pendengar di rangkaian Kupang Pagi. Informasi-informasi terkini terus dihadirkan untuk Anda ya. Dan di pagi ini sekali lagi Linda juga, tidak hanya Linda saja begitu ya yang berbagi informasinya, tapi teman-teman juga boleh berbagi informasi. Ya, pendengar juga boleh berbagi informasi ya di pagi hari ini. Boleh berbagi informasinya di line telepon 0380 843 1152 dan 82543 kali. Bisa juga di WA-nya Pro 1, kalau WA itu pesan teks ya, pesan teks. Dan bisa juga di live TikTok RRI Kupang ya. Sementara ini kita live TikTok RRI Kupang. Jadi yang sudah bergabung di live TikTok RRI Kupang boleh kasih informasinya ya, keadaan lingkungannya seperti apa ya. Selamat pagi untuk teman-teman yang sudah bergabung ya. Selamat memulai hari dengan pasti hari Senin dengan kesibukan yang tinggi ya. Ya, selamat memulai hari, boleh kasih informasinya, boleh kasih komentarnya tentang keadaan lingkungannya, yaitu seperti apa cuacanya. Dan kalau mungkin dalam ya perjalanan lalu lintasnya seperti apa, apakah sudah mulai ramai ya, ramai lancar, atau mungkin ada beberapa titik yang macet begitu ya. Oke, ya boleh kasih informasinya di Kupang Pagi untuk edisi hari ini. Dan ya, selamat pagi yang sudah bergabung ya, yang sudah bergabung di live TikToknya Pro 1 RR Kupang, Pro 1 yang live pagi ini. Oke, selamat pagi untuk Hilda Atika. Ya, selamat pagi. Oke, Banyuwangi sedikit mendung kakak. Sedikit mendung, dan kegiatan-kegiatan menjelang peringatan kemerdekaan RI yang ke-81 tahun 2026 ini ada balap karung kakak. Wah, luar biasa, seru pastinya ya, pasti seru nih. Oke, ya ini terima kasih ya untuk informasinya Hilda Atika, dan sukses untuk hari ini. Dan selamat pagi juga untuk Marlo. Ya, minggu ke Senin kok kerasa cepat ya. Apakah masih belum rela begitu ya untuk melepaskan waktu istirahatnya dan harus kembali beraktivitas di hari Senin ini sehingga kerasa cepat ya untuk hari Minggunya. Ya, hari Senin ya begitu ya. Oke. Dan semoga semangatlah gitu ya. Semoga semangat untuk menjalani hari ataupun memulai harinya. Ya. Terima kasih untuk Marlo dan teman-teman yang sudah gabung di Pro 1. Ada Parkland, selamat pagi. Salam kenal dari Lombok. Oke, okay. Selamat pagi untuk yang ada di Lombok. Selamat pagi untuk alumni SMA Negeri 1 Kupang Tengah. Oke, okay, sukses ya untuk hari ini. Dan oke, okay, di saat ini Linda hadirkan untuk Anda informasi dulu, dan Linda tetap menantikan informasinya ya dari teman-teman yang sudah bergabung ya di live TikTok RRI Kupang. Terima kasih yang sudah memberikan informasinya, keadaan lingkungan seperti apa, sesibuk apakah pagi hari ini, dan cuacanya seperti apa ya, lalu lintasnya sesibuk apa juga ya, seramai apa juga pagi hari ini. Boleh kasih komentarnya, kasih informasinya di line telepon, di WA ataupun di live TikTok RRI Kupang. Informasi untuk Anda pendengar, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan pemangkasan sejumlah lapisan ya, dan anak perusahaan di lingkungan Pertamina, PLN dan BUMN lainnya. Langkah ini diarahkan untuk mempercepat pengambilan keputusan dan meningkatkan produktivitas perusahaan negara. Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya mengatakan, arahan ini disampaikan ketika menerima Direktur Utama PT Pertamina Persero. Dan dalam pertemuan ini, Presiden juga memerintahkan pengurangan lapisan juga anak perusahaan
Pemangkasan struktur ini ditujukan untuk mempercepat proses pengambilan keputusan di lingkungan BUMN. Kebijakan ini juga diharapkan meningkatkan produktivitas serta menjaga efisiensi perusahaan. Jadi, ya, pertemuan menjadi bagian dari evaluasi pemerintah ya terhadap pelaksanaan program energi sekaligus penguatan tata kelola BUMN. Dan arahan pemangkasan lapisan perusahaan ini diharapkan menjadikan pengelolaan BUMN lebih efektif dan juga lebih efisien. Ya, itu informasinya dari rri.co.id dan kami masih menantikan informasi-informasi juga dari pendengar di rangkaian Kupang Pagi untuk edisi hari ini.

warga Kota Kupang memperingati HUT kemerdekaan RI ke-81. Ada kabar gembira untuk Anda. Pemerintah Kota Kupang kembali menghadirkan program Bapenda Merah Putih dan spesial untuk tahun ini. Jika Anda punya tunggakan denda PBB P2, Anda bisa dapatkan diskon sebesar 75% untuk tunggakan tahun 1994 sampai 2014, diskon 50% untuk tunggakan tahun 2015 sampai 2020, dan diskon 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai 2023. Tim Bapenda siap melayani Anda langsung di kantor lurah masing-masing. Cek jadwal lengkap kedatangan petugas di kelurahan Anda pada media sosial resmi pemerintah Kota Kupang atau akun media sosial kelurahan masing-masing. Ayo manfaatkan diskonnya. Orang bijak, taat pajak.

0: Iya, selamat pagi pendengar di rangkaian Kupang Pagi. Informasi-informasi terkini terus dihadirkan untuk Anda. Dan selamat pagi yang sudah gabung ya sama Linda di live TikTok RR Kupang. Ada Timorens, ya salam untuk Antonia Didili dari Portugal. Oh, Portugal beneran atau tidak nih? Lalu Iki, ya oke, masih sibuk menjelaskan ya. Semangatlah begitu ya untuk pagi hari ini ya, supaya galaunya hilang ya. Lalu Amas, selamat pagi, menyapa dari Biak, Papua. Ya, selamat pagi untuk kegiatan ya menjelang 17 Agustus. Ramai karena dimeriahkan dengan karnaval tingkat sekolah, juga paguyuban Nusantara. Oh, ada karnaval ya, ada karnaval yang diselenggarakan untuk memeriahkan hari kemerdekaan, peringatan hari kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026 di Biak, Papua. Terima kasih informasinya untuk Ama. Lalu ada Hen, ya selamat pagi RRI Tua. Oke, terima kasih, selamat pagi Putra. Safis, selamat pagi dan tetap semangat. Terima kasih. Ya, semangat juga untuk mengawali hari, memulai aktivitasnya di pagi hari ini, dan semangat juga berbagi informasi ya untuk teman-teman semuanya yang mau gabung, silakan di line telepon dan juga di WA-nya Pro 1 di 081138209440, dan bisa juga di live TikTok RRI Kupang. Kami siap ya untuk menanti informasi-informasinya dari teman-teman semuanya. Ada informasi ya Linda ingin hadirkan untuk Anda. Ini kemeriahan ya, berkaitan dengan kemeriahan RRI Kupang. Ini ada beragam kegiatan yang dihadirkan. Jadi siapkan diri Anda untuk menjadi bagian dari kemeriahan RRI Kupang Fest 2026 yang akan diselenggarakan pada 15 sampai 17 September 2026. Untuk RRI Kupang Festival. Ya, RRI Kupang Festival menghadirkan beragam kegiatan seru dan juga menghibur, mulai dari pagelaran budaya, konser musik, pentas seni, bazar UMKM, ada kegiatan sosial dan juga beragam lomba menarik yang bisa diikuti oleh seluruh masyarakat. Jadi, ajak keluarga, sahabat, komunitas untuk meramaikan pesta rakyat persembahan RRI Kupang. Dan ada kabar baik juga ya, ada kabar baik juga untuk adik-adik yang punya bakat menyanyi. Pendaftaran Bintang Radio RRI Kupang sudah dibuka ya, sudah dibuka sampai 30 Agustus 2026. Wujudkan impianmu untuk tampil di panggung bergengsi dan tunjukkan suara terbaikmu. Daftarkan diri melalui website bintangradiorri.id. Ya, pendaftarannya di website bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lengkap silakan ikuti Instagram @rri_kupang. Atau bisa menghubungi admin melalui WhatsApp di 0851-900-95995. RRI Kupang Festival 2026, Harmoni Dalam Aksi Bersama Membangun Negeri. Ya, jadi nantikan karena ada dua event besar gitu ya yang akan diselenggarakan oleh RRI Kupang, yaitu RRI Kupang Festival 2026 dan Bintang Radio RRI Kupang tahun 2026. Sudah, pendaftarannya sudah dibuka gitu ya, pendaftarannya sudah dibuka, jadi silakan daftarkan diri segera begitu ya. Oke, okay. Ini menyapa dulu yang sudah gabung di line teleponnya Pro 1. Halo, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi Kak Linda.
0: Selamat pagi dengan siapa?
1: Ini dari Salvo, dari Kupang.
0: Dengan siapa?
1: Meniri di Usa, Meniri di Kupang.
0: Oh, Mameri di Oesau. Bagaimana kabarnya pagi hari ini?
1: Sudah jam begini Kakak Linda, di jalan raya itu padat, orang tua antar anak-anak ke sekolah. Dengan gitu rame, tapi di jalan timur raya juga rame, jalan terus bisa di kota juga rame, di gang-gang juga rame, Kakak Linda antar anak-anak ke sekolah.
0: Ganggang sampai ganggang juga rame. Ini ya, sudah
1: ini ada sekolah yayasan di sebelah rumah saya di Kelinda, jadi masuk lagi itu.
0: Oke.
1: Anak-anak kalau pintu pagar tertutup nggak mudah.
0: Dikejar-kejar waktu ya, Mak Mary ya, betul.
1: Dan satu lagi ke Kelinda, iya. Mak Mary baru tanam habis yang bendera ini.
0: Oh, oke. Sudah.
1: Kenapa ini sampai lupa? Mereka sih jalan-jalan terus, mau bendera masih ada dalam lemari.
0: Iya, jangan sampai lupa.
1: Ini ke Kelinda, pasti tiap rumah itu ada satu lembar lembar bendera merah putih pasti ada dalam lemari kok.
0: Betul.
1: Pada saya beli kok simpan, saya tanam siang kemarin potong kayu, tadi malam ngali lubang, pagi saya tanam ke Kelinda.
0: Sudah pasang bendera ya?
1: Sudah pasang bendera. Karena saya tuh anak bilang begini, Mama, Bapak itu juga pahlawan.
0: Oh,
1: jadi saya tanam ini yang bendera ke Kelinda. Jika saya naik aja. Oh. Tapi tidak menyanyi ke Kelinda.
0: Oke, tapi sudah pasang bendera begitu ya. Oke.
1: Saya juga ke Kelinda pagi-pagi dingin.
0: Kenapa?
1: Dia juga pakai kain ini ke Kelinda.
0: Masih dingin?
1: Pada tanam itu yang bendera itu.
0: Ya, udaranya masih dingin pagi hari. Ya,
1: masih dingin sekali.
0: Oh, so, pagi-pagi masih dingin ya, sekali.
1: Dingin sekali.
0: Oke. Ya, jadi kalau Mak Mary sudah pasang bendera, terus yang di tetangga-tetangga lingkungan sekitar pinggir-pinggir jalan, apakah sudah ramai dengan umbul-umbul untuk mau
1: peringati? Pinggir jalan dulu sampai ke situ, sudah.
0: Sudah.
1: Hanya di sepenggang. Bisa lihat tidak ada yang pasang memirip tanam siang seperti satu pasang bendera kakalinda.
0: Oh, mungkin berpikir di dalam gang jadi tidak pasang.
1: Pasang
0: boleh dipasang kakalinda
1: karena pasti ada satu lembar di dalam lemari.
0: Iya.
1: Kalau dia tidak ada itu berarti dia punya kemerdekaan setan itu kakalinda.
0: Iya, boleh ya meramaikan dengan pasang umbul-umbul ataupun atribut-atribut yang berkaitan dengan kemerdekaan.
1: Umbul-umbul tidak ada kekelinda.
0: Oh, aduh.
1: Aku cara umbul-umbul, jadi orang cakup paham dan kekelinda.
0: Iya.
1: Kalau dia mau bikin apa itu kan cerdas.
0: Mau ditanam di depan gang mungkin ya, Mbak Mary ya.
1: Terima kasih banyak
0: sekali Mbak Mary. Terima kasih. Selamat pagi untuk info. Terima kasih.
1: Selamat bekerja, Tuhan berkati selalu.
0: Amin. Iya, terima kasih Mbak Mary di WSAO sudah berbagi informasinya. Di Jalan Timoraya ramai lancar begitu ya, apalagi kalau di titik-titik menuju ke sekolah. Ya, titik-titik menuju ke sekolah ya ini padat ya, karena ini sudah jam, kalau tadi hampir jam 7, sekarang udah jam 7 ya. Jadi ini kalau masuknya itu di jam 7 berarti memang tadi semuanya berkejar dengan waktu, takut terlambat begitu ya, sehingga padat, jadi padat gitu ya, kepadatan arus di beberapa titik menuju ke sekolah-sekolah. Oke, terima kasih. Dan Pak Peri juga ya, ini sudah pasang bendera. Oke, karena kan hari ini kan sudah tanggal 10 ya, sudah tanggal 10. Jadi beberapa hari lagi ya, tepatnya di Senin minggu depan itu kita akan memperingati kemerdekaan Republik Indonesia. Tinggal beberapa hari lagi. Jadi kalau misalnya masih ada yang belum pasang bendera, aduh. Ini perlu diingatkan kembali ya. Perlu diingatkan kembali untuk pasang benderanya ya di depan rumahnya gitu ya. Dan untuk lebih meramaikan lagi ya, bisa nih untuk memasang umbul-umbul ataupun atribut-atribut ya nuansa merah putih untuk meramaikan suasana memeriahkan kemerdekaan, peringatan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 tahun 2026. Oke, di jam 7 sampai 8 ya, ada informasi masih terus dihadirkan untuk Anda, dan juga ada topik ini yang akan Linda hadirkan untuk pendengar semuanya. Masih yang mau bergabung silahkan, Linda masih menantikan informasinya, simple saja begitu ya. Oh ya, tadi juga disampaikan nih, OSAO pagi ini sampai sekarang masih kerasa dingin udaranya. Oke, semangat gitu ya, walaupun dingin tapi tetap semangat untuk melakukan aktivitas di pagi hari ini. Oke, ayo, informasi-informasi masih terus dihadirkan untuk Anda di pagi hari ini. dalam rangkaian Kupang Pagi. Masih sama Linda dan juga Kak Ben yang menemani pagi hari Anda.
2: Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 03

Iya, kita masih terus lanjut dan selamat pagi untuk pendengar yang baru gabung ya di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Kita share info di pagi hari ini dan tidak hanya Linda yang berbagi informasi, tapi teman-teman juga boleh berbagi informasinya di line telepon, di WA-nya Pro 1, dan juga di live TikTok RRI Kupang. Selamat pagi untuk Valeriano, selamat pagi. Selamat pagi juga untuk Johanna Lupen, ya selamat pagi. Okay. Dan selamat pagi untuk Marsa Babies. Selamat pagi hadir dari Singapura. Okay, stay di live TikToknya RRI Kupang. Boleh yang bergabung ya, sedia komen ya di live TikToknya RRI Kupang. Linda minta informasi ataupun komennya. Oke, ini berkaitan dengan di hari ini ya. Hari ini 10 Agustus ya, ini informasinya Linda hadirkan untuk Anda. Tanggal 10 Agustus itu ya dipilih sebagai penghormatan atas gencatan senjata ya pada 10 Agustus 1949 setelah perjuangan para pejuang kemerdekaan melawan tentara Belanda. Jadi Presiden ke-6 ya, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono menetapkan 10 Agustus itu sebagai Hari Veteran Nasional melalui keputusan Presiden nomor 30 tahun 2014. Dan setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, Belanda kembali melakukan invasi ke Indonesia dan para veteran yang kini dihormati sebagai pahlawan nasional itu berperan penting sekali dalam perlawanan tersebut. Nah, sejak ditetapkan Hari Veteran Nasional ya, setiap tahunnya dilaksanakan peringatan untuk menghormati kontribusi dari para veteran dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Dan tahun ini ya merupakan peringatan Hari Leguin Veteran Republik Indonesia ke-69 dan banyak cara juga yang bisa dilakukan untuk memperingati Hari Veteran Nasional dengan cara-cara yang sederhana. Oke, ya boleh kasih informasinya, kasih pendapatnya juga ya, cara sederhana untuk bisa apa ya menghormati jasa para pahlawan ya, para veteran ini. Dan memang hari ini ya 10 Agustus itu diperingati sebagai Hari Veteran Nasional. Ya, Hari Veteran Nasional. Dan ditetapkan ya sejak tahun 2014. Oke, okay. Ya terima kasih untuk yang sudah bergabung juga. Oh, ini nama akunnya agak ini ya. Selamat pagi dan selamat pagi juga untuk Nerdi. Selamat pagi, selamat beraktivitas Tuhan menyertai dari Wetar Maluku Barat Daya. Selamat pagi untuk teman-teman yang ada di Wetar Maluku Barat Daya. Dan Lydia menantikan ya, cara sederhana mungkin dengan ikut upacara begitu ya, atau ya cara-cara sederhana yang lainnya yang bisa di apa ya, atau mengucapkan, memberikan ucapan selamat hari veteran begitu ya. Oke, ini bisa dilakukan ya, cara-cara sederhananya boleh silakan di line telepon ataupun di WA-nya Pro 1, bisa juga di live TikTok RRI Kupang. Linda nantikan pendapat-pendapatnya di pagi hari ini ya, sembari boleh kalau punya informasi-informasi juga boleh, Linda masih nantikan ya informasi-informasinya di pagi hari ini.

0: mana habis, Li?
1: Kok bisa?
0: Dari kemarin becar ini susah sekali mau dapat nih.
1: Sama aja Usi. Kok Bita ada baca berita bilang stok ada?
0: Aduh, heran nih. Kalau memang ada, nah dep minyak di mana?
1: Mungkin dep minyak lagi istirahat di gudang-gudang orang, oh.

0: Aduh, kalau satu orang menimbun, kasihan toh ada keluarga yang sun bisa masak.
1: Itu su.
0: Ada usaha kecil juga yang terganggu. Bahkan lihat sa, kebutuhan sehari-hari juga jadi terhambat tuh.
1: Betul usie, cari untung boleh, tapi jangan sampai bikin orang susah.
2: Ketersediaan energi adalah tanggung jawab bersama. Gunakan dengan bijak, peduli sesama.

Iya, selamat pagi. Dan di rangkaian Pro 1 terus dihadirkan untuk Anda di pagi hari ini. Informasi-informasi terus dihadirkan untuk pendengar. Dan selamat pagi ini di pagi ini yang mungkin sementara sudah mulai kesibukan-kesibukan paginya.

0: sih informasinya? Boleh cuacanya seperti apa ya di tempat tinggalnya? Lalu lalu lintasnya sekarang ini apakah masih tetap padat merayap gitu ya? Masih ramai lancar ataukah sudah mulai lengah nih karena udah mulai hampir setengah delapan gitu ya? Ya boleh, dan boleh juga dikasih komentarnya karena hari ini adalah Hari Veteran Nasional. Hari Veteran Nasional ya, diperingati untuk menghormati para pahlawan begitu ya, para pahlawan yang berjuang untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi boleh gitu ya, hal sederhana apa yang bisa dilakukan. Oke, Linda nanti komentar-komentarnya ya, Linda nanti komentar-komentarnya di live TikTok ataupun bisa juga di WA-nya Pro 1 di 0811320944, bisa juga di line teleponnya Pro 1 ya, bisa juga di line teleponnya Pro 1. Informasi untuk Anda di pagi hari ini, informasinya Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Mira Sumirat mengungkapkan penurunan usia muda masih tinggi akibat terbatasnya lapangan pekerjaan. Pertumbuhan pengangguran atau pengangguran, ya pengangguran sebenarnya. Pertumbuhan lapangan kerja ini belum mampu mengimbangi jumlah angkatan kerja baru yang terus tumbuh. Dan kondisi ini diperburuk dengan berkembangnya kebutuhan industri mengikuti teknologi digital yang mengurangi energi manusia. Dan ketidaksesuaian kurikulum dengan kebutuhan industri membuat banyak lulusan ya tidak sesuai gitu ya memenuhi persyaratan pekerja. Perusahaan juga sering mensyaratkan pengalaman kerja ya, sehingga lulusan yang baru itu sulit untuk mendapatkan pekerjaan atau mengakses pekerjaan. Jadi Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia selama ini ya memperjuangkan isu-isu ketenaga kerjaan dan juga kesejahteraan buruh ya, bekerja sama dengan pemerintah ataupun pengusaha untuk bisa membangun hubungan kerja yang harmonis ya. Jadi diharapkan ini untuk mempercepat investasi pada karya ya, membenahi regulasi pendidikan, adanya pelatihan kerja, memberikan insentif kepada perusahaan yang melakukan kesejahteraan bagi pekerjanya. Ya, itu informasinya dari rri.co.id. Dan teman-teman juga boleh ya berbagi informasi di pagi hari ini, bisa di line telepon ataupun bisa di live TikTok ya, bisa kasih komentarnya ya, informasi-informasi berkaitan dengan cuaca lalu lintas ya, ataupun kegiatan-kegiatan ya. Ini kan kita beberapa hari lagi nih akan memperingati kemerdekaan Republik Indonesia, kemerdekaan Republik Indonesia ya, tahun 2026 ya, sudah seseru apa begitu ya kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di tempat tinggal Anda, boleh berbagi informasinya. Agung ya, selamat pagi, dan selamat pagi lah untuk teman-teman semuanya yang sudah bergabung. Linda masih menantikan informasinya sampai di jam 8 pagi nanti.
1: Ternyata gak benar ya info ini, mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

ekonomi, harga kebutuhan naik turun, seperti cuaca yang sulit ditebak. In this economy, sepertinya harus mulai dari hal yang sederhana. Belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan sesaat. In this economy, berhemat bukan berarti pelit, tapi bijak dalam menggunakan uang. In this economy, hemat itu gaya hidup cerdas. Saatnya bijak berhemat, hemat hari ini lebih kuat di masa depan.

Iya, pendengar di rangkaian Kupang Pagi, informasi terus dihadirkan untuk Anda, dan informasi ini masih dari rri.co.id tentang Perum Bulog yang memastikan ketersediaan beras di Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur dalam kondisi aman. Saat ini stok di gudang Bulog Kalabahi tercatat sekitar 1.500 ton sehingga masyarakat tidak perlu khawatir ya terhadap pasokan. Dan untuk memastikan manfaat stok ini ya langsung dirasakan oleh masyarakat, Bulog terus mengintervensi penyaluran melalui gerakan pangan murah yang dilaksanakan di beberapa titik. Kegiatan ini juga menghadirkan Wakil Gubernur NTT, ya ada Wakil Bupati Alor, Kepala Divisi Penjualan Pasar Pemerintah Perum Bulog, dan pimpinan wilayah Bulakan Wil NTT. Kehadiran pemerintah daerah menunjukkan kuatnya sinergi dalam menjaga keterjangkauan pangan. Ya, jadi Wakil Gubernur NTT mengapresiasi langkah Bulog ya yang terus hadir melalui gerakan pangan murah. Ini merupakan langkah nyata untuk memastikan pangan masyarakat bisa diperoleh dengan harga yang terjangkau. Dan pemerintah provinsi akan terus mendorong ketahanan pangan di seluruh wilayah Nusa Tenggara Timur. Ya, informasi ini dari rri.co.id, dan untuk Anda yang ingin tahu ya baca lebih jelas lebih lengkap silakan di website resmi kami di rri.co.id. Selamat pagi untuk yang sudah gabung di live TikTok, ada Nardi. Selamat pagi, cuaca di Wetar NBD cerah. Cerah dan situasinya aman ya. Cuman kalau malam cuacanya dingin sekali. Oke, dingin sekali. Ya, terima kasih untuk informasinya ya, dan Linda masih menantikan informasi-informasi yang untuk teman-teman yang sudah gabung ya di live TikTok RRI Kupang, share informasinya cuaca, lingkungan sekitar gitu ya, dan juga kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan. Di pukul 7.50 ada informasi cuaca yang dihadirkan untuk Anda dari BMKG. Jadi untuk Anda yang mau tahu silakan ya gabung, masih terus gabung di RRI Kupang sampai di jam 8 pagi nanti.

Ketika berpapasan dengan kendaraan besar seperti truk dan bis, perlu kita menghindari blind spot atau titik buta untuk menjaga keselamatan saat berkendara. Berikut tips menghindari blind spot agar Anda tidak mengalami kecelakaan. Jaga jarak aman dengan tidak terlalu dekat dengan truk, baik dari bagian belakang, samping kiri atau kanan, dan depan. Atur posisi kendaraan Anda agar bisa melihat wajah atau mata pengemudi lewat kaca spion mereka. Hindari menyalip kendaraan Anda dari sebelah kiri, selalu salip dari kanan, dan pastikan ada ruang yang cukup untuk bermanuver dengan aman. Waspadai saat kendaraan besar berbelok atau berpindah jalur. Dan saling menghargai saat berada di jalan raya agar sampai di tempat tujuan dalam keadaan selamat.

Oke, pendengar, informasi dihadirkan untuk Anda. Kementerian Hukum ya mencanangkan pembentukan pos bantuan hukum di tingkat desa dan kelurahan sebagai upaya untuk memperluas akses keadilan bagi masyarakat. Di Nusa Tenggara Timur ini ada 3.442 pos bakum desa dan kelurahan yang sudah diresmikan sejak Februari 2026 kemarin. Dan berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi semester pertama tahun 2026, sekitar 2.700 pos bankum di NTT telah berjalan dan memberikan layanan kepada masyarakat. Hal ini disampaikan oleh perancang peraturan perundang-undangan ahli Madya Kadwil Hukum NTT Yunus Bureni. Ya, informasi ini masih dari rri.co.id.

0: Ya, pendengar di rangkaian Kupang Pagi, saat ini kami hadirkan untuk Anda informasi perakiran cuaca untuk wilayah Nusa Tenggara Timur.
1: Info cuaca hari ini.

0: Dan saat ini pendengar, kami sudah terhubung bersama dengan Kak Wisnu di BMKG Altari Kupang. Selamat pagi.
1: Selamat pagi, Kak.
0: Selamat pagi. Kak Wisnu bersama Linda di Pro 1 RR Kupang. Silakan informasi perakiran cuaca untuk wilayah NTT hari ini, Kak.
1: Oke, baik. Terima kasih. Para pendengar, selamat pagi semuanya. Kami sampaikan berikut informasi perakiran cuaca wilayah NTT yang berlaku hari Senin tanggal 10 Agustus tahun 2026. Kondisi cuaca pagi hari ini hingga dini hari nanti, kondisi cuaca pada umumnya cerah berawan hingga berawan tebal dengan potensi kabut di wilayah SOE, Bajawa, dan Uteng, dengan suhu udara di wilayah NTT berkisar 16 hingga 32 derajat Celcius, suhu udara di Manggarai, Ngada, dan dataran tinggi lainnya berkisar 13 hingga 25 derajat Celcius, dengan kondisi angin bertiup dari timur hingga barat daya dengan kecepatan 10 sampai 20 km per jam. Dan tidak ada peringatan dini untuk hari ini, demikianlah perakiran cuaca hari ini.
0: Baik, terima kasih untuk informasinya, Kak Wisnu. Selamat pagi.
1: Selamat pagi, selamat bertugas.

Dan pendengar, untuk rangkaian Kupang Pagi terus kami hadirkan untuk Anda di pukul 8. Ada informasi dalam penyampaian warta berita dari Pro 3 Jakarta.

0: Menteri Agama Nasaruddin Umar menekankan pentingnya menjaga persatuan dan kerukunan bagi masyarakat. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pengembangan teknologi nuklir di Indonesia diarahkan untuk kepentingan energi dan kesehatan. Inilah warta berita selengkapnya Senin 10 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN menciptakan inovasi alat deteksi gas pembusukan di ompreng makan bergizi gratis. Alat deteksi pembusukan sebagai dukungan dari BRIN untuk program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
1: Yang pertama adalah Food Guard. Adalah